0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin.

0: ya Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

Dosen baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
2: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
1: Eh, lu ini nge-vape aja terus.
3: Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
3: Enggak. Gua mau pergi aja.
1: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
2: Lu tunggu sini aja dulu ya.
1: Nah, cantik nih.
4: Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
5: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
4: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi,
1: kok lo cantik bener sih?
5: Ih, kakak, bisa aja deh.
4: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
5: Boleh, Kak. 08.
1: Woi, ngapain?
4: Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
4: Hah? Patung? Masa?
6: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
7: Rompat FM, suara budaya.

0: ambil aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Muaki Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menerapkan belajar dari rumah bagi PAUD, TK, SD hingga SMP negeri dan swasta dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang mengatakan meski belajar dari rumah, guru tetap memberikan materi, tugas, serta pendampingan kepada siswa secara daring atau online dari sekolah. Sementara kepala sekolah diminta untuk memastikan kegiatan belajar daring berjalan efektif. Kebijakan belajar dari rumah ini bertujuan melindungi peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak penurunan kualitas udara dalam beberapa hari terakhir. Disdik Tanjung Pinang turut mengimbau orang tua agar mendampingi siswa selama proses belajar dari rumah. Selain itu juga diimbau membatasi anak beraktivitas di luar ruangan karena khawatir terpapar partikel berbahaya dari kabut asap. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat memastikan akan tetap menggelar rangkaian peringatan hari jadi ke-255 Kota Pontianak pada tanggal 23 Oktober mendatang. Meskipun pelaksanaannya disiapkan secara sederhana dan akan melibatkan warga. Wali Kota Pontianak mengatakan beberapa kegiatan yang sebelumnya dijadwalkan sempat mengalami penundaan akibat kondisi kabut asap. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan tahun ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Ia mengajak masyarakat ikut membangun suasana hari jadi ke-255 dengan menghias lingkungan masing-masing. Salah satunya melalui pemasangan umbul-umbul di kawasan permukiman, tempat usaha, perkantoran, sekolah, maupun fasilitas lainnya. Pemasangan umbul-umbul dapat menjadi bagian dari cara masyarakat menunjukkan kebanggaan terhadap Kota Pontianak sekaligus menjaga nilai kearifan lokal. Nuansa perayaan diharapkan tumbuh dari lingkungan masyarakat dengan semangat gotong royong, persaudaraan, empati, dan toleransi. Ia mengajak masyarakat, dunia usaha, perkantoran, lembaga, kementerian, hingga sekolah untuk turut memeriahkan hari jadi ke-255 dengan memperindah lingkungan dan memasang atribut perayaan sesuai ketentuan yang telah disampaikan melalui surat edaran. Demikian wakca jam walu, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM, suara budaya Lampung. Amalia masih menemani Minak Muaki di Helauni Pagi Hani, Minak Muaki yuk, dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara. Minak Muaki, pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini menggencarkan kegiatan regenerasi pembatik sebagai upaya menjaga keberlangsungan batik di tengah semakin berkurangnya pembatik muda dengan mengadakan lomba membatik di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kota Pekalongan ini mengatakan bahwa lomba ini tidak sekedar menjadi ajang kompetisi saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan batik kepada generasi muda supaya tumbuh rasa cinta terhadap budaya batik itu sendiri, gitu ya, Minak Muaki. Jadi memang jelas gitu ya, tujuan dari penyelenggaraan lomba ini adalah pelestarian gitu, Minak Muaki ya. Keterlibatan pelajar dalam lomba juga diharapkan bisa menjadi bagian dari proses regenerasi pembatik. Jadi para pesertanya juga didorong untuk mulai mengenal, mempraktekkan hingga mencintai batik yang sudah ditetapkan ataupun juga sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, Wakil Wali Kota Pekalongan mengapresiasi dalam penyelenggaraan lomba dan kehadiran peserta dari berbagai daerah yang menunjukkan tingginya antusiasme generasi muda terhadap batik ya. Jadi dengan lomba membatik ini tidak hanya mencari juara saja gitu ya, Minak Muaki, tetapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu terus melestarikan batik sebagai warisan budaya tak benda dan juga menghasilkan karya-karya terbaik anak bangsa.

0: Oh masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D

0: sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

diketahui orang. Disinilah pentingnya publikasi investasi. Publikasi investasi bukan sekedar memberitahu bahwa kita punya apa-apa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan potensi yang ada di daerah dengan peluang yang ada di luar. Ia menyampaikan dengan jelas apa yang kita bisa tawarkan, kemudian apa yang didapat, dukungan apa yang diberikan, dan keuntungan apa yang akan diraih bersama. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan lengkap, kepercayaan akan tumbuh. Ketika informasi tersebar luas, maka peluang pun datang bergantian. Publikasi yang baik mengundang pihak lain untuk berkenalan, bermitra, dan berinvestasi bersama kita. Bukan untuk keuntungan satu pihak saja, melainkan untuk kemajuan daerah, terbukanya lapangan kerja, dan naiknya taraf hidup masyarakat luas. Memperkenalkan potensi, membangun kepercayaan, menyambut peluang. Itulah makna publikasi investasi yang sesungguhnya. Potensi kita ada di sini. Mari kita perkenalkan ke seluruh penjuru, membuka diri, menyambut mitra, dan membangun masa depan bersama.

warung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.

Minak Muahri, terima kasih. Tetap nengiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Informasi menarik selanjutnya berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur nih Minak Muahri, di mana ada sebanyak 5 bangunan bersejarah di Jember ini resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Tentunya penetapan ini Minak Muahri menjadi bagian dari upaya menjaga dan juga melestarikan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah serta menjadi bagian dari perjalanan Kabupaten Jember. Nah, apa saja sih gitu ya, bangunan apa saja sih yang ditetapkan sebagai cagar budaya ini? Jadi Minak Muahri ada 5 bangunan ya yang ditetapkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Jember ini resmi memastikan hukum dan status perlindungan bagi 5 peninggalan sejarah. Dan langkah strategis ini ditandai dengan pengesahan surat keputusan penetapan cagar budaya oleh Bupati Jember. Nah, apa saja 5 bangunan cagar budaya tersebut? Yang pertama yaitu Menhir Duplang di Desa Kamal. Kemudian yang kedua, struktur kubur dolmen Duplang di Desa Kamal. Ketiga, struktur Candi Deres di Desa Purwoasri. Yang keempat, menara air di Pasar Tanjung. Dan yang kelima yaitu bangunan SMP Negeri 10 Jember. Adapun penetapan tersebut berdasarkan hasil kajian komprehensif dan juga rekomendasi dari tim ahli cagar budaya Kabupaten Jember ya. Minak Muahri, tentunya setiap bangunan itu punya sejarahnya masing-masing. Struktur Candi Deres misalnya, Minak Muahri ya, beraliran siwa yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-13 hingga abad ke-14 Masehi, khususnya pada era Majapahit. Nah, lokasi candi tersebut di Dusun Krajan Deres, Desa Purwoasri, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ditemukan tahun 1980, candi tersebut memenuhi kriteria cagar budaya karena berperan penting bagi kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga sejarah lokal. Pengesahan 5 bangunan tersebut Minak Muahri menjadi awal yang penting terkait identitas daerah sekaligus juga perawatan warisan sejarah Jember, karena legitimasi hukum memberikan kepastian atas aspek kewenangan dan juga perlindungan fisik bangunan bersejarah tersebut ya. Pencapaian ini diharapkan bisa memicu proses inventarisasi dan juga penetapan sejumlah objek bersejarah lainnya di Kabupaten Jember yang belum terjangkau. Nah, Minak Muahri, upaya pemeliharaan cagar budaya itu nggak cuma sekedar fokus pada peninggalan fisik seperti sisa bangunan ataupun juga benda kuno semata, dan bahkan lebih dari itu Minak Muahri ya, karena hal ini juga merupakan ikhtiar dalam merawat ingatan kolektif, narasi sejarah, dan juga fondasi identitas masyarakat Jember agar tetap terjaga hingga generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Jember juga disebut masih mengkaji beberapa bangunan bersejarah lain berdasarkan usulan masyarakat agar ditetapkan sebagai cagar budaya. Ya, Minak Muahri, dengan ditetapkannya bangunan-bangunan tersebut sebagai cagar budaya, diharapkan keberadaan dan juga nilai sejarahnya ini juga bisa terus terjaga gitu ya, dan juga dikenalkan kepada generasi berikutnya. Nah, Minak Muahri, tentunya yang namanya pelestarian bangunan bersejarah itu gak cuma tentang bagaimana mempertahankan sebuah bangunan ya, tetapi juga bagaimana menjaga cerita, kemudian identitas, dan juga perjalanan sejarah yang ada di baliknya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Iya, minak mau ngakuin dekan Ciasu nyanyi di Papua Unjung Rangkuti Mak Kakasa. Selesai sudah tugasnya Amalia ngance minak mau ngakuin di helau ni pagi Hani ya, dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Dan Amalia bagun ngance minak mau ngakuin karena selepas wakca jam siwa minak mau ngakuin dacok bergabung melalui line telepon dan juga line WhatsApp ya, dalam acara nemuin imah. Tetap nengiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca Jam Siwa.
2: Bina Muari Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mulai menata kawasan Pantai Binangun di Kecamatan Lasem untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Bupati Rembang mengatakan sejumlah fasilitas di bagian selatan kawasan saat ini belum berfungsi secara optimal. Pemkab Rembang akan mengupayakan agar fasilitas tersebut dapat kembali dimanfaatkan. Penataan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari sisi selatan hingga utara kawasan Pantai Binangun. Dengan pembenahan tersebut, pantai itu diharapkan menjadi salah satu alternatif tujuan wisata bagi masyarakat. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, penataan Pantai Binangun diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar, terutama pelaku UMKM. Beranjak mit informasi Sebahi, pemerintah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau terus berupaya melestarikan warisan budaya sekaligus juga memperkuat identitas daerah melalui karnaval. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna mengatakan bahwa Pemkab Natuna ini membuka pendaftaran karnaval budaya 2026. Dalam karnaval tersebut, Pemkab Natuna mengangkat tema Harmoni Budaya di Lantai Samudra yang menggambarkan keterkaitan antara kekayaan geologi Natuna dan keberagaman budaya masyarakat setempat. Melalui karnaval tersebut, peserta didorong menuangkan kreativitas dalam bentuk kostum dan properti yang sesuai dengan tema. Kostum yang digunakan juga harus merupakan desain baru dan tidak sama dengan kostum yang pernah ditampilkan pada karnaval budaya tahun sebelumnya. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mat dawah, minak muak. Pagi menjelang dawah, minak muakin dagan chase jenis di Papuan jangan koti api kabah. Kalau minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Putungga luat jama Amalia minak muaki ya. Amalia pagun ngance minak muaki kali sinji di acara nemu nyimah togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan gue minak muaki saya gabung di nemu nyimah sinji daco ya minak muaki ya. Telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720985. Kadu WhatsApp kuhuan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun. Anjak sapa di Dipa.
1: Aa Cibi dari Panjang Kota Madia Bandar Lampung.
0: Oke, gimana kabarnya Aa Cibi?
1: Alhamdulillah sehat-sehat aja ada di setim.
0: Alhamdulillah.
1: Belum ada yang masuk ini.
0: Kenapa?
1: Belum ada yang masuk.
0: Iya, baru pertama.
1: Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Acibi mau dengerin lagunya siapa? Di sini ada Kak Kunang, ada Bebai Saseha, Jama Telanjok Sayang.
1: Yang kedua jajal lah.
0: Oke, yang kedua ya, Bebai Saseha.
1: Salam-salam buat Topan, Edo, Andy, Oku Selatan, Topan, Oku Selatan. Terus buat Bang Ham-Ham, Darmi Sakura, Mama Dila, Jembatan Kembar, Seng Sewu ya. Terus Jomblo, Alvin Bolo-Bolo, Nurdin, Pulau Sebesi, Bang Maman, Palang Besi, Mama Anis, Cabang Jaya, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Rafa, terus Mama Punki, Jaini Purpa, ini Kemiling, Jaini, Irin Gunung Batu, terus Bakat Iman, Tanjung Bintang, terus Lidia Pertawaran, Armanca Pertawaran, Erwin di Sukarame ya. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Ika di Jambi, Setiawan Kuala Tukal Jambi. Di Palembang, sisi Palembang ya. Kan dia sering masukan juga dia di Perudangdut, Nima-Nima dia sering masukan dia. Sisi Palembang.
0: Iya betul. Kak Sisi.
1: Lydia Pertawaran, Yusuf Hamzah ya, ini Jambi. Nasu unyin-unyin negawo lah.
0: Nasu unyin-unyin negawo.
1: Ya, Nabila lupa Nabila. Ramli, Abdullah juga. Buat rindunya, metugas aja. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Panjang umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya.
0: Iya.
1: Dan dilancarkan rezekinya kalau pulang
0: hati-hati. Amin. Oke, terima kasih.
1: Wa syukur.
0: Iya.
1: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, iya telanjur sayang. Iya.
1: Nek lah.
0: Iyulah. Iyo tuh.
1: Salamnya jenok gue Cibi di Panjang yo. Terima kasih ceh. Malupa mone kaheni di Pulau Panggung. Dari Sukadanaham, Bang Bahar Pala Lingkungan 1 Sukadanaham mone. Bang Basir Sartani, Kang Maman Besin. Malupa mone wo Putri di Wehalim, Mama Apung. Salam Minanwati di Serengsem, Bu Ros di Kedamaian, Bang Senen di sini. Malupa mone Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Tung, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur. Malupa mone Mami Ratna Juwita, mantan penyiar Pro 4 RRI Bandar Lampung. Malupa mone Mama Irin di Gunung Batu, Amja Yusuf. Malupa mone jomblo di Kota Agung, Bang Pen di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadanaham, Bang Amir di Lampung Timur, salam angkon kemuahian gao Bang Amir. Seunyine gao lah.
0: Iya, seunyine ya tuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih gue Dewan TikTok, Dewan TikTok Datu Atin. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Amelia yang cantik.
0: Halo, dengan Kak Sulaiha ya. Siapa Kak Suhaina?
2: Iya,
0: astagfirullah. Maaf ya salah.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Mbak. Gimana juga kabar Mbak?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya udah, ini nyanyinya lagunya apa ini, Mbak?
0: Lagunya ada Kakunang, ada Bebai Saseka, Jama Telanjok Sayang.
2: Oh, yang itu aja lah, yang terlanjur sayang karena udah terlanjur sayang pada suami ya.
0: Aduh. Masya Allah, iya. Boleh kalau mau kirim-kirim ya, salam.
2: Salamnya Mbak ya. Itu buat itu ya, buat Datu Atin, selamat hilang siang. Buat Mas Edo, gado-gado, selamat kerja ya, semangat. Terus sama Bang Erwin, Bang Benny, Tri bersama suaminya, sehat selalu ya Wong. Mbak Eni, Edi,
0: iya.
2: Amir, selamat siang menjelang siang, selamat pagi menjelang siang.
0: Oke.
2: Sekiranya buat suami tercinta aja ya, babang
0: sampah.
2: Dan jangan lupa juga spesial, super spesialnya untuk Mbak yang penyanyinya cantik ya Mbak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Suhaina yang ada di Kota Karang ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Sehat kada Bang?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Cak Luni nih han kidah suaka nih.
3: Sehat.
0: Api?
3: Haji sehat.
0: Sehat. Cak Luni Bang suah kamu Bang.
3: Oh.
0: Lagi di dipa, lagi di gunung kodo.
3: Lagu api.
0: Lagune. Lagune di DJ Uat Kakunang, Uat Bebai Saseka, Jama Telanjok Sayang.
3: Oh, Telanjok Sayang kawo. Kirim-kirim pula kod kita maya. Sudah sehat. Sudah kita. Memanggil ada kembar, di Pulau Pukul, di Tempat Bunda Sambal, Lampung Timur, di Gia Kuasa Aran, Elin Kuasa

0: Kebenaran Teknik Tiga Persatan.
1: Iya.
0: Nurdin Pulau Susi. Dan Raja Patah. Pasir Persatan ini. Mama Kungkil Dato' Atin Tugodoreng.
1: Terima kasih ya. Iya bang.
0: Selalu sehat.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Senen ya. Wat Kak Henny Pulpa. Halo. Assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Yuk.
2: Ada sekeluar sehat ya. Ada sekeluar
1: sehat. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah sehat.
2: Lelaku. Bebasnya sekago lah ya.
1: Oke,
2: okay,
1: siap.
2: Ya, bebasnya sekago buat gawo lah. Serba salah.
1: Iyalah. Bayu lanjut Kak.
2: Salam-salam ya. Pakai Dato' Atin yang terima kasih ada tuh. Salamnya ya. Salam sehat selalu. Tuh jamaah Bang Senen, jamaah Dek Nurdin sewa di Pulau Sebesi ya. Jamaah Putri jamaah Udorne, jamaah Dina Bila, jamaah Buddha Sabah, tuh jamaah Jarwo, salam sehat ya Bah ya. Terus jam Bang siapa lagi, Bang Asnawi jamaah kakak nih sewa di Gunung Batu ya. Salam ke keluarga. Tuh jamaah Topan Yeno, terima kasih senggolannya ya. Tuh jamaah Wahiku seunyi-unyinya sewa di Olok Gading. Salam sehat. Oke adek ini kembali hati-hati. Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Kak Henny. Saya Wardi Pulpa ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
1: kan iya pun ya. Gimana kabarnya nih Topan? Tadi
3: kabarnya.
1: Tadi istrinya, sekarang suaminya. Iya iya.
3: Kompak lah, RR itu mencintai suami istri.
1: Iya dong. Jangan mencintai pasangan lain ya. Tidak boleh itu. Ya, cintai pasangan sendiri. Oke. Okay? Ya, ada Topan mau dengar lagunya siapa Topan?
3: Sama istri aja terlahir sayang.
1: Oke, siap. Aduh, pengantin baru tuh ya masih sayang-sayang gitu, bikin iri semua orang gitu kan. Yang lain ngontrak gitu ya Pan ya. Semuanya milik kalian berdua, yang lain ngontrak udah.
3: Kayak orang ganteng tuh ngontrak diwaikan.
1: Ya udah Topan, mau kirim-kirim salam.
3: Salamnya tadi buat Bunda Henny ya di Pulau Panggung, berjamaah Bang Erwin di Sukarame, Bang Irin Gunung Batu. Ada juga Edo Saputra bersama nenek-nenek Cerati. Sehat selalu ya Nek. Terus ya terima kasih buat Edo ya jamuannya. Kemarin aku mampir Kak ke rumahnya Kak.
1: Oh kemarin
3: Hari itu Kak, hari Rabu.
1: Oh Edonya ada.
3: Ya aku nunggu Edo ada di rumah dulu. Karena saya dapet sama istri.
1: Oh sama istri. Ya iya dong. Masa udah punya istri, istrinya nggak dibawa-bawa.
3: Ya, sebenarnya Edo kalau ke RRI tak tanggalan dia sendirinya.
1: Ya kan kalau seandainya ke RRI-nya dari kantor, dari kerja Edo-nya. Jadinya istrinya nggak dibawa.
3: Ya, buat Mami, Ratna Juwita di Pasoman, Bang Pendi Dok Selatan, Bang ini di Lampung Timur seunyi nih Kak ya.
1: Oke, siap.
3: Buat Kak Amelia sehat selalu. Seperti spesial buat Kasong, Suhaina. Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk pasangan pengantin baru ya. Ada Topan. Tadi ke Suhainanya, sekarang Topannya gitu ya. Kita ke WhatsApp dulu ada Pak Nasrun nih. Halo, assalamualaikum Pak Nasrun. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Nasrun? Sehat?
4: Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Di Palu sudah hujan kah atau masih panas?
4: Iya, ada minggu lalu ada hujan tapi baik mah ya hujan merindu lah begitu. Cuma basahi bumi saja.
1: Sebentar ya. Berarti sekarang cuacanya udah normal lagi ya, Pak?
4: Iya. Lebih banyak panasnya, Mbak.
1: Lebih banyak.
4: Sekali saja.
1: Iya. Oke deh. Ya udah, Pak Nasrun mau dengerin lagunya siapa? Enggak apa-apa.
4: Ya, lagunya pokoknya ikut saja Pak lagunya ya.
1: Oke, siap.
4: Sudah yang dulu kan sudah request lagu semua ya.
1: Boleh.
4: Yang pertama-tama Mbak lagi ya saya coba share lagu Sepakul Kurma terus ada Bung Tampon tadi ya. Selamat pagi ya, setelah penyelitasnya saya selalu bergumul ya, ada Bung Edo juga, ada Abdul Rahim, ada Bang Senin, ada Bunda Eni, ada Serti, ada Bang Jumbo ya, ada Suena, semuanya datang berkecuali ya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Nasrun yang sudah sudah ikutan juga gitu ya, telepon ke Pro 4, jauh-jauh loh dari Sulawesi. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
1: iya pun anjak sapa di Dipa.
5: Kak lupa mana kedawe jamol dan pung timol.
1: Cak kira suaka ni agak jauh.
5: Ya emang jauh lah.
1: Biasanya kan jelas sih, Bang.
5: Oh, jaringan nih kadang-kadang.
1: Biasanya kan jelas ulisin ada melema pandai gi Bang Amir saya nelpon yuk kan. Uli berbeda jauh nih han injuk nih suakan inji.
5: Tapi kado sarapan kan.
1: Haduh, alhamdulillah. Aduh, ya harus segar lah Bang, ya kan. Kenapa?
5: Sehat,
1: alhamdulillah. Apa dikabar Bang Amir?
5: Sehat galon.
1: Sehat unyin.
5: Sehat unyin, alhamdulillah.
1: Bang Amir apa sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Saya tersayang kepa sehat.
5: Pagun di Bandar Lampung ini.
1: Oh, mak kau mulang.
5: Ada mau.
1: Halo.
5: Bandar Lampung.
1: Halo.
5: Lagi betah di Lambane.
1: Oh iyo, api-api. Karena mulang nenggalan yo bang.
5: Iya.
1: Pak yuk kita, Bang Amir agar ngisi lagunya siapa?
5: Api lagunya.
1: Lagunya uat bebay saseka, hadusin nak uat telanjok sayang, jama kakunang.
5: Adalah mendukung topan yang telanjok sayang.
1: Oke, siap.
5: Topan yang terima kasih ramuan. Singkolan nih. Aju mana jamu abang kirim di Gunung Batu. Abang Nordin di Pulau Sebesi. Buat ini di Kemiling. Buat Mo Putri. Buat Bunda Samba. Buat Ratna Juwita. Aju kemana jamu Pendi di Oku. Datu Atin. Kau kadu ku Datu Atin.
1: Kadu.
5: Di pertama nih ya.
1: Lain. Saya pertama jeno Acibi.
5: Oh, AJB di Panjang ya?
1: Iya.
5: Ya, selamat dawah. Ya, mau siapa sejumlu, selamat dawah. Aduh, ini buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
5: Buat Suhaina. Kajong nih, ano.
1: Topan.
5: Abang Tengkan. Selamat dawah, semoga sehat selalu.
1: Iya.
5: Ya, itulah. Gue top Edo. Dia mau Bang Herman di Dipa mana lambannya.
1: Di Inji api batu putu.
5: Batu putu.
1: Oh,
5: batu putu apa batu putu sih?
1: Batu putu.
5: Oh, batu putu. Ya bayolah. Mudah-mudahan pada sehat segala ya.
1: Amin.
5: Jadi gue ya Meliannya terima kasih lamun waktu ini
1: sampai
5: tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabib Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih. Gue minat mua kisau nyini. Saya kado gabungan ya. Wat piha jelma jenoyu. Iyo payu kira adu lamon. Kam rehatan sakebo minat mua kiyu. Kam terdengin kopai lagu-lagu nih.

Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor resiko tertentu lebih awal. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening, kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi yang siap

0: Iya, menak muaki naikkan caso nyini di Papua Ncung dan Kuti ya. Malia Pagun ngancai menak muaki di Nemu Nyima untuk edisi kani sinji ya. Kani Jumahat tanggal 7 Oktober huaki bu 26 ya. Gue menak muaki, saya Pagun, haga gabung. Kayak mau kirim-kirim salam, Pagun Dacok menak muaki yuk di 0721255112 atau di WhatsApp Nepro 4 di 0811720985. Ya, menak muaki kebersamaan Ekam, sabok lagi haga segera berakhir ya di tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Haduh wat saya kuhuan uat Bang Irin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Apa di kabar Bang Irin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu sehari panas sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Bang, lagu saya kadusi kam siapkan nji uat seribu kali sayang kadusina uat kupi Lampung jama lapah usaha. Saya siapa bang?
1: Seribu kali sayang nak
0: gue. Seribu kali sayang. Payu kita bang.
1: Salam salam.
0: Iya.
1: Terima kasih jenengan engko metopan ini jama topan nem neyo. Terima kasih mana ya senggolan jama Senin kalau saya selalu ya. Jama Datu Atin, jama Nurdin sebelum sih ya. Jama Amir, you know what, yo, kalau saya selalu ya. Jama Bunda Samba, yo, Mbah Jarwo, Bahrin, yo. Jama Jumlo, Alpin Bolo-Bolo, Edo, mak lupa mana ya. Jama Acibi, Jama Nabila, Clara di Gudang Air, yo. Gua putur ya kayak Udo, kalau sehat ya. Jama mana, jama... Sama lagi ya, seunyi negara lah ya. Waktu nak aduh di mepet mana ini. Oh ya, terima kasih. Jaga kesehatan ya, Malaya.
0: Iya.
1: Kalau kamu sehat, bukannya sehat selalu. Jama perempat, ya mana kerjawan sini ya. Kamu jama berdoa kalau gelap labung ya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gua Bang Irin di Gunung Batu. Saya kadu telepon Nak Munih di WhatsApp Nepro 4 di acara Nemu Nyimah edisi Kadi Sinji ya. Seribu kali sayang aneh di haga di Tengiskon. Boleh minak wahi siapa lagi? Samakong Amalia tutup semua aksesnya ya, baik itu di line telepon ataupun juga di WhatsApp Pro 4 ya. Yang masih ingin bergabung, masih Amalia buka line teleponnya kurang lebih 5 menit ke depan ya. Minok Muakhi masih di acara Nemu Nyima. Nji saya kukuan di WhatsApp, inju ni mental-mental. Nah, ajo uat ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, pi kabar bang?
2: Pagi menjelang siang, kabe pun.
0: Iya pun, selamat pagi menjelang siang Moni. Apa di kabar bang Erwin?
2: Pawai gawong, Mbak Amalia.
0: Alhamdulillah. Bang Erwin.
2: Sebaliknya pi. Mbak Amalia sehat wan.
0: Alhamdulillah sehat Moni bang.
2: Karena lahir batin sehat ya.
0: Iyo, insyaallah sehat.
2: Cuman mak Tiana, buat sih masalahnya kantung ni je, mak sehat.
0: Ampoi tanggal siwa bang.
2: Ya walaupun tanggal siwa, ya mak ya dah luah jo lah.
0: Yo kekalau dikeni rezeki luah jam Allah ya, yo, amin.
2: Kalau cuma berkah jo,
0: masih ramai jo. Kamu pandai kan? Rezeki.
2: Iyalah.
0: Payo kidah. Bang agak nangis lagu ni siapa bang?
2: Kilo lagu kekalau bela we.
0: Kekalau.
2: Acok dah.
0: Kekalau.
2: Regues lagu kekalau.
0: Karena disepok payo bang kekalau yo. Agak kirim salam pai.
2: Kirim salam we gue kaban sekali aja yo buat saya di sekarang terutama Pak Johan saya lagi nyantai aja we lagi duduk manis ya juragan bedeng ya lagi ngopi
0: lagi ngopi mati bangi ya,
2: Jumat libur aja tugas libur aja we.
0: Oh iya
2: iya libur Jumat gue tidak siapa kapan nyen saya buat di sapane we di Sukabumi aja pas Senin ya.
0: Iyo.
2: Salam kenal Pak. Sama kan kemarin gawah yo. Jama ketinggalan Edo. Zaman saya buat di Lemban ya. Semoga sehat terus buat Jak Topan sekeluarga ana, semoga sehat terus ya Pan ya. Makasih Pan. Senggolan ya weh. Wai kapan sekelik wai di wai kanan. Semoga sehat terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dan kelancaran segala urusan.
0: Amin.
2: Ya, di Palembang, Kertapati, semoga monitor di radio RRI 24 Bandar Lampung.
0: Iya.
2: Kalau tian nengis we.
0: Amin. Kekalau.
2: Kekalau. Soko-soko dan lekok monitor kan di depan radio. Iya,
0: api-api.
2: Karena kan di Palembang terang RRI-nya.
0: Oh, jelas. Terang ya, Bang. Payo kedah lanjut.
2: Gaban saya buat daa siapa? Pro. Siapa? Pen-pen saya buat di RRI Pro 4 Bandar Lampung sa. Salam kenal, salam angkon kemahalan gawo. Semoga kamu selalu menambah satu rahmi kan. Iyo. Saya makna jadi kenal.
0: Iyo, temon sina.
2: Ya, maklum lah kami dia pendatang baru, kok belajar weh.
0: Iyo, Bang, maaf ya api.
2: Ya, sana kami selalu monitor jo. Gimana Bang, mak pernah cerita ngobrol-ngobrol kan. Iyo, cepat. Gantah saya penasaran ya sama penyiar-penyiar secantik-cantik ya weh.
0: Masya Allah.
2: Ya kan bunginya sangat merdu kan.
0: Masya Allah.
2: Luar biasa merdu. Jama Julita.
0: Julita.
2: Selamat pagi menjelang siang Mbak Julita. Selagi lagi monitor kan.
0: Iya.
2: Kalau ya sehat terus Mbak Julita. Amin. Mbak Julita cantik.
0: Amin. Amin.
2: Jangan lupa mengan weh.
0: Iyulah Bang, pasti mengan lah Bang. Kima mengan apa?
2: Ya lah. Masuk angin dah kena kalau mengan. Mengan angin mak mengan angin kan mak betong ya
0: Mak. Kebetohan ki.
2: Betohan ya. Iya. Malah krokan jo nama ya betong. Ya kebung krokan jo dah.
0: Kan pasti mengan lah.
2: Dari sana tadi ya kan daan. Ya telepon di lagu Jawa aslinya.
0: Iyo iyo.
2: Ya lagi ke telepon ya. Ya kira-kira lagu Jawa apa tak? Ya lagu tatu. Jadi kempot.
0: Oh, tatu. Iyo.
2: Ya ada lagu mau Jawa cerita nih Mbak Amelia. Kalau sekeluarnya tapi sekeluarga besar nang Mbak Julita, Mbak Julita Amelia.
0: Iyo.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin.
2: Lancarkan rezekina.
0: Amin.
2: Diberi kekuatan ya Tuhan rahanina. Terima kasih waktuna. Assalamualaikum tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Erwin ya, saya Wadi suka kami. Terima kasih Moni, gue minak muahi, saya bahi, saya kadu kuhuan. Kayak Moni gabung di acara nemu nyimah edisi di pagi menjelang dawakan Sinji. Dan sekaligus Amalia harus pamit undur diri. Dan Amalia kilumahap, yuk Amalia kadu tutup semua aksesnya untuk bergabung di Nemu Nyimah di pagi menjelang siang hari ini. Kidang minak muaki daco nutukan luot di Nemu Nyimah di sesi saya ke Kua Sinji bersama Nona Karisma ya, dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Nona juga akan menemani minak muaki hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalekin lumahap ki watakon cap cawa. Amale pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Bina Muaki Wali Kota Palembang mengingatkan tim ahli cagar budaya yang baru dilantik untuk menjaga identitas Kota Pusaka dari gempuran pembangunan modern. 7 anggota yang dilantik itu memikul tanggung jawab besar sebagai penjaga terakhir warisan sejarah Kota Palembang sebagai Kota Pusaka dan tertua di Indonesia. Tugas tim ahli cagar budaya tidaklah mudah karena mereka mewakili kepentingan masyarakat dalam menyelamatkan identitas kota dari gempuran pembangunan modern. Wali Kota Palembang juga meminta komitmen penuh dari seluruh anggota tim ahli cagar budaya karena sebagai kota tua, Palembang harus tetap berkembang tanpa harus kehilangan jati diri. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menyiapkan destinasi wisata unggulan Tabalong Cahaya Borneo untuk membangun wajah dan identitas daerah melalui pencahayaan ruang publik dan kawasan strategis. Bupati Tabalong mengatakan Tabalong Cahaya Borneo ini upaya mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang hidup dengan dukungan infrastruktur pencahayaan. Dengan target 143 titik ruang terbuka hijau, ia optimis program Tabalong Cahaya Borneo nantinya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang kini mencapai 5,91% hingga 6% lebih. Optimalisasi ruang terbuka hijau pada malam hari membutuhkan infrastruktur pencahayaan dan dukungan kelistrikan yang memadai, andal, aman, dan berkelanjutan. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putunggadi, Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Gawat, Pak. Gawat. Arba yang mengedok mau di lebing nih.
1: Arba yang mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, arba yang jenazah di lebing nih. Ya pedom. Nah, ibu juga menyaka ke arba yang mengedok lagi tenno, Pak.
1: Ah, niku jibu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Alah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawat ki iya sulah jahang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin arba iya lagi pak gundija. Pak pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku lagi di bakasur ya pak. Di surat ni nojo kita kuat.
1: Tapi?
0: Iya surat arba iya.
1: Buat surat? Surat buat kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
0: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api pesukan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat hinji. Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh.

jadi lengkap dan deki, sehat, khimunyai, saya kekuat, arbaya hagangan dipandai jama bab, khimunih ma, bahwa arbaya luah jak lamban mau tenggalan, ma bab, kidangnya ma bang Zainal, iu ma, bab bang Zainal, arbaya lapah buahnya tukang cinta arbaya jama bang Zainal. Si kamu kadu butekat harga bakuman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iom, anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandangnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan siapa?

0: sapagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo nekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa, alam sa katu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni mulhani ko anak pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tia nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

kesempatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Menemui naik kaca sunyi ini, di apapun jangan nanti kembali kami hadirkan waktunya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut bahwa harga rata-rata nasional beras premium mencapai Rp16.525 per kilogram pada awal Oktober 2026. Kenaikan ini turut menambah tekanan pada anggaran belanja rumah tangga. Dan juga Mina Mualki, seorang ibu rumah tangga juga mengatakan bahwa ia sudah merasakan kenaikan harga beras sejak beberapa bulan terakhir. Kenaikan utamanya terjadi pada beras premium yang sehari-hari dikonsumsi ia dan juga keluarganya. Informasi selanjutnya Mina Mualki di siang hari ini. Dan juga kali ini Mina Mualki, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Sorotan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum, dan ia juga masih menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi. Demikian Mina Mualki, waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta muangki dari kanja sunyinin di pamunjungan dan kuti api kabak. Semoga sehat-sehat sunyinin dan senang banget kali ini, siang hari ini kembali kami akan hadir menemani kebersamaan kita minta muangki dalam obrolan dawahani yang pada siang hari ini kita juga akan ngobrolin ya tentang UMKM naik kelas, manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Dan juga pada siang hari ini minta muangki kami akan terus menemani kebersamaan minta muangki sunyinin melalui frekuensi di 88,5 di RRI Digital dan juga di official YouTube RRI Bandar Lampung ya. Dan juga Mina Muaki, pada siang hari ini kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami di ujung telepon ya. Ada Bapak Ahmad Nazaruddin SIP MIP. Beliau adalah Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tulang Bawang Barat. Kita sapa dulu ada Bapak Ahmad Nazaruddin di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, gimana kabarnya Pak Ahmad?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini manggilnya Bapak Ahmad atau Kiai Ahmad aja nih?
1: Kiai Nazar.
0: Kiai Nazar aja, siap deh Kiai ya. Siang hari ini ya kita akan ngobrolin soal UMKM naik kelas memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Yang mana kita juga tahu ya, Kiai, bahwa saat ini juga pemanfaatan teknologi itu perlu banget ya untuk dunia UMKM. Terlebih lagi sekarang dunianya tuh udah banyak serba digital gitu kan ya. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, nanti juga kita undang pendengar Yayai untuk bisa ngobrol sama kita di siang hari ini terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita bahas lebih jauh nih Yayai, bisa dijelasin secara umum gak sih Yayai potret UMKM yang ada di daerah Tulang Bawang Barat itu seperti apa sih Yayai?
1: Ya, terima kasih. Jadi senang sekali siang hari ini bisa bergabung di RRI Pro 4 Bandar Lampung di 88,5 FM. Jadi kegiatan pemberdayaan UMKM itu adalah proses panjang struktur untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing serta kemandirian UMKM itu sendiri agar dapat berkontribusi bagi daerah. Jadi Tulang Bawang Barat ini sendiri kalau dilihat dari struktur ekonominya itu didominasi oleh ekonomi kerakyatan atau ekonomi-ekonomi kecil. Karena di Tubaba itu bukan daerah yang punya industri besar atau industri hilirisasi yang besar, sehingga kunci kekuatan ekonomi Tubaba itu terletak pada UMKM yang ada, yang tumbuh dan berkembang di ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi di Tulang Bawang Barat sendiri yang sudah berjalan dan sudah kami lakukan beberapa upaya pendampingan itu ada UMKM di bidang kuliner, yakni seperti produk olahan berbagai macam keripik, baik singkong dan pisang, termasuk macam-macam jenis keripik, termasuk juga UMKM di bidang kriya atau kain-kain khas Lampung, tidak hanya tapis tetapi juga batik tulis khas Tulang Bawang Barat. Nah, ini juga menjadi upaya yang bisa kita lakukan terutama dalam hal penguatan kapasitas dan sumber daya UMKM itu sendiri, seperti misalnya beberapa waktu yang lalu kita sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk dapat memberikan pelatihan manajemen literasi keuangan. Selanjutnya juga bagaimana meningkatkan kualitas produk itu sendiri, karena ketika kita bicara UMKM naik kelas, bisa masuk ke pangsa pasar yang lebih luas, tentu harus ada hal yang perlu kita persiapkan, seperti misalnya bagaimana perizinan yang paripurna, misalnya dari NIB, nomor induk berusaha, layak konsumsi, terus ada halal, termasuk juga HAKI, hak kekayaan intelektual. Selain itu, produk yang dihasilkan juga bagaimana pengemasan, packaging yang menarik, packaging yang betul-betul memasuki standar, sehingga ketika kita coba masuk atau merambah ekspansi ke pemasaran yang lebih luas, mm-hmm. itu tidak terkendala hal-hal yang saya sebutkan tadi. Mm-hmm. Nah, jadi konten kita di Dinas Koperindak Kabupaten Tulungbong Barat, kita bagaimana mendampingi, menjadi fasilitator bagi UMKM yang ada di Tulungbong Barat. Mm-hmm. Seperti beberapa waktu yang lalu kita sudah mengukuhkan, membuat paguyuban UMKM Tulungbong Barat.

0: yakni Tubabaku Berdaya, adalah program pembiayaan tanpa agunan. Tanpa agunan di bawah 10 juta itu bunganya sangat rendah sekali, cuma 3% tanpa agunan. Bahkan sampai 100 juta tanpa agunan bunganya 6%. Seperti itu kondisi UMKM di Tulang-Bawang Barat.
1: Baik, berarti ini juga sebenarnya juga UMKM yang tersebar di Tulang-Bawang Barat ini juga paling didominasi adalah UMKM di bidang makanan dan juga ada di bidang kriya juga, seperti itu ya Pak Kiai ya. Dan tentunya Kiai tadi juga ternyata banyak sekali ya program-program yang digulirkan pemerintah, terutama di Dinas Perindustrian sendiri, untuk bisa mengcover teman-teman UMKM untuk bisa berkembang gitu kan Kiai ya. Nah, kalau untuk kondisi dan juga kesiapan UMKM di Tulang-Bawang Barat saat ini, Yai, untuk bisa mengadopsi teknologi digital itu sudah sejauh mana sih, Yai?
0: Ya, jadi tentu hari ini kondisinya memang kita harus menyesuaikan kondisi di mana bagaimana penjualan itu juga bisa dilakukan melalui platform digital. Nah, ini juga menjadi konsen kita setelah tadi kita perkuat kapasitas, manajemen keuangan, kualitas produk, fasilitasi perizinan. Selanjutnya kita bicara bagaimana pemanfaatan media sosial, digitalisasi dan teknologi sebagai sarana ekspansi pemasaran. Nah, ini juga menjadi konsen kita, karena beberapa waktu yang lalu kita juga sudah kolaborasi dengan teman-teman Komdigi untuk melakukan pelatihan digitalisasi dan marketplace, bagaimana kita bisa mengakses beberapa platform digital melalui penjualan secara online, secara mandiri, maupun dengan berbasis platform penjualan marketplace yang memang sudah ada. Nah, itu juga menjadi konsen kita, karena di beberapa kesempatan juga termasuk di pasar-pasar tradisional juga kita, yang menjadi kewenangan kita, sudah kita lakukan pendampingan. Jangan hanya berdiam diri menjual aneka produk dengan menunggu pedagang penjual untuk datang, tetapi coba buka juga saluran-saluran penjualan digital, sehingga baik secara offline baik secara online proses pemasaran itu bisa berjalan. Nah, beberapa marketplace juga sudah bisa join dengan beberapa pedagang, dan juga beberapa produk juga sudah ada di keranjang-keranjang digital, bisa diakses teman-teman di luar Tubaba. Itu juga menjadi salah satu konsen kita. Tetapi sekali lagi, selain pelatihan digital, juga perluasan pasar melalui pameran, bisnis matching, kebijakan belanja pemerintah yang harus menggunakan produk-produk lokal itu juga menjadi strategi pemerintah dalam mengungkit daya beli terhadap produk lokal yang ada di Tulang-Bawang Barat, sehingga tidak hanya bicara produktivitas, tidak hanya bicara kualitas, pemerintah juga diharapkan juga bisa melakukan atau memberikan kebijakan berkaitan dengan bagaimana pemerintah sendiri bisa melakukan pembelian produk lokal dan juga melakukan pameran atau ikut mengajak teman-teman UMKM di dalam kegiatan bisnis matching, misalnya dengan pengusaha-pengusaha retail, katakan saja misalnya di Indomaret, Alfamaret, kita coba kolaborasi sehingga ada tempat khusus di Indomaret, Alfamaret yang bisa dikolaborasikan dengan produk-produk hasil UMKM kita, seperti itu.
1: Berarti juga ternyata juga Dinas Perindustrian Tulang-Bawang Barat juga terjun langsung, seperti mungkin menjemput bola kali ya bisa dikatakan seperti itu ya, untuk bisa mengenalkan teknologi digital untuk bisa mendukung berkembangnya UMKM yang ada. Dan sebenarnya tantangan yang paling sering ditemui sama Kiai di lapangan nih, yang mungkin sering banget berhadapan ya dengan para pelaku UMKM lokal ketika mulai beralih ke dunia digital, itu seperti apa sih, Yai, tantangannya, Yai?
0: Ya, jadi memang teman-teman pelaku UMKM ini masih terbiasa melakukan penjualan atau melakukan bisnis ini secara

0: apa tradisional, artinya produksi terus dijajakan di warung, di ini apa namanya, di beberapa lapak, masih belum familiar dengan penjualan secara online karena tidak langsung berhadapan dengan pembeli seperti itu. Sedangkan banyak sekali marketplace itu juga punya faktor-faktor keamanan juga, manakala misalnya akun yang membeli itu juga sudah terverifikasi, atau juga bisa melalui misalnya pembelian secara online, ketika sudah deposit maka barang bisa dikirim. Banyak banyak sih misalnya kita temukan di pedagang ini yang masih enggan untuk beralih ke penjualan secara digital karena khawatir misalnya barangnya hilang gitu loh, tidak ada uang yang masuk. Nah makanya kita juga bagaimana melakukan pembelanjaan atau penjualan secara online yang aman gitu loh, mungkin dengan apa namanya beberapa situs atau marketplace yang memang sudah terverifikasi dan juga di bawah misalnya pembinaan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sehingga baik penjual maupun pembeli secara digital juga bisa secara aman dalam melakukan penjualan. Di samping itu juga teman-teman UMKM ini terkadang belum mempunyai, katakanlah saya bisa katakan kegigihan gitu. Terkadang ketika dicoba misalnya sekali penjualan belum maksimal, selanjutnya kita tidak lagi mencoba. Sedangkan namanya di dunia bisnis atau di dalam proses jual beli tentu harus ada pasang surut, ada inovasi, mungkin strategi penjualan ada promo atau seperti apa sehingga menarik gitu. Karena kalau di digital itu sendiri kan dia harus terus menerus gitu loh, jadi harus terus menerus sehingga akan muncul di beranda teman-teman atau pembeli gitu. Jadi masuk ke kalau ketika penjualan itu dilakukan terus menerus maka akun penjualan kita itu akan masuk ke dalam notifikasinya akan masuk ke situs-situs penjualan-penjualan yang akan bisa diakses oleh para penjual seperti itu. Tetapi secara bertahap kita selalu sampaikan, di beberapa momen juga kita sampaikan, baik melalui event-event kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan apa misalnya event kesenian, kita selalu libatkan paguyuban UMKM dan di situ kita sering berdiskusi dengan teman-teman UMKM juga apa yang menjadi kendala mereka gitu. Dan juga ada yang secara mandiri juga mencari akses itu, bagaimana sih cara untuk dapat melakukan penjualan secara online yang yang baik, yang aman bagi si pelaku usaha itu sendiri. Seperti itu.
1: Baik, ternyata juga tadi kalau kata Kiai sendiri, ternyata ada beberapa pelaku UMKM yang masih suka khawatir gitu ya, ya ini berhasil enggak ya? Kalau kata Kiai tadi memang harus diperlukan kegigihan ya, ya, ya. Jangan kalau misalnya penjualan bulan ini mungkin lagi lesu, terus juga malas posting dan itu ternyata enggak baik juga ya, ya, ya, untuk bisa memanfaatkan platform digital untuk bisa memasarkan dari produk yang apa yang kita jual. Dan menurut Kiai sendiri, bentuk teknologi ataupun platform digital apa sih ya yang paling mendesak ataupun yang efektif nih untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku UMKM saat ini ya?
0: Kalau untuk tahap awal itu, kalau saya sarankan itu coba pergunakan misalnya jejaring gitu, bisa menggunakan media WhatsApp group atau apa, itu yang paling sederhana. Di misalnya di posting, dipoto produk kita, terus kita jual, bawa dijual dengan harga berapa, ininya apa, kualitasnya seperti apa, khasiatnya seperti apa, itu dilakukan secara terus menerus. Maka yang saya katakan tadi bahwa itu akan kalau kita sudah melakukan itu secara terus-menerus dan kontinu, maka penjual pembeli itu juga akan melihat bahwa memang ada aktivitas yang kontinuitas dilakukan oleh pedagang. Nah, selain itu ketika misalnya sudah platform digital yang ringan misalnya grup WhatsApp bisa beralih ke misalnya di marketplace yang ada di mungkin katakanlah di lamannya Facebook atau di lamannya Instagram. Itu yang ringan-ringan dan familiar gitu loh. Biasanya cepat sekali. Nah, selanjutnya juga promo-promo digital atau video-video pendek tentang kualitas produk kita itu juga penting memberikan edukasi apa beda produk kita, misalnya keripik saja, karena di Bandar Lampung kan banyak sekali keripik. Yeah. Nah, di Tubaba juga ada keripik, tetapi dia dikombinasi dengan jahe merah, dia ada khasiat lain, terus apa dan lain sebagainya, sehingga menarik gitu loh bagi pembeli untuk bisa melakukan transaksi atau pemesanan. Nah, di samping itu juga banyak sih marketplace yang memang sudah bisa kita kolaborasiin seperti Keranjang Kuning, di ini dan lain sebagainya. Jadi memang sudah banyak, tinggal PR-nya mau mencoba atau tidak mau mencoba. Harus sudah beralih ke yang tadinya tradisional, menunggu pembeli untuk datang ke lapak kita. Sekarang lapaknya coba dibuka di lapak digital di dunia maya yang bisa cakupannya lebih luas gitu, bisa di regional Tubaba, Bandar Lampung, bahkan bisa ke ngerambah ke beberapa daerah-daerah bahkan di luar negeri. Di samping itu juga karena di Tulangbong Barat ini banyak juga pekerja-pekerja yang ke luar negeri atau ke daerah-daerah lain, itu juga rata-rata juga bisa membantu penjualan. Di samping itu, pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Tulangbong Barat mewajibkan ya semua pegawainya, pejabatnya atau pengunjung yang ke Tubaba, misalnya tamu itu, untuk dapat membawa oleh-oleh atau apa. Jadi ada hashtagnya itu bangga bertubaba. Jadi bayangkan misalnya kita makan keripik, misalnya sebut saja keripik Melati Tubaba, makannya berbackground misalnya Gunung Bromo. Nah, itu kan diposting, itu juga salah satu ngebantu bagaimana UMKM itu bisa dikenal seperti itu.
1: Ternyata juga dari hal-hal yang sederhana juga kayak postingan kalau kata Kia itu ya, dimanapun kita berada dengan membawa produk dari Tulang Bawang Barat itu juga merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran ya. Betul. Yang bisa digunakan. Betul. Ya, mulai dari status WhatsApp mungkin ya, ataupun sekarang banyak banget media sosial kalau kata Kiai, ada di Instagram, ada di Facebook, ada banyak platform digital lainnya yang bisa kita manfaatkan juga untuk bisa mempromosikan. Mungkin yang suka-suka posting ya. Ini bisa dimanfaatkan juga, bisa membantu teman-teman UMKM untuk bisa memasarkan produknya. Kita jeda dulu ya siang hari ini untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Jangan ditutup teleponnya ya, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan jangan kemana-mana, Mina Muaki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda, masih di dialog Dawahani.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Midang wakini kanji sunyi ini di Pabun Jeganan Kuti masih kembali bersama kami siang hari ini, masih di acara Launi Dawakani, dan kita juga masih ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya terkait dengan UMKM naik kelas memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar, yang mana pada siang hari ini kita juga masih terhubung bersama Kiai Ahmad Nazaruddin MIP, beliau adalah Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tulang Bawang Barat. Di ujung telepon masih ada Kiai Nazar ya di sana. Kita sapa lagi deh Kiai Nazarnya siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kiai.
2: Assalamualaikum.
1: Masih setia ya di siang hari ini ya. Oke, siap deh. Tadi kita udah ngobrol banyak hal nih ya Kiai, terkait dengan UMKM naik kelas yang juga ternyata juga di Tulang Bawang Barat sendiri dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan juga Perdagangan Tulang Bawang Barat juga sudah melakukan berbagai macam manuver gitu ya untuk bisa menjadikan UMKM ini naik kelas. Dan terkait dengan program tadi yang sempat juga di awal sempat dijelaskan sedikit ya sama Kiai Nazar, ada beberapa program-program yang memang sudah digulirkan untuk bisa membantu teman-teman UMKM untuk bisa memanfaatkan teknologi digital. Nah, program konkret ataupun fasilitas pendampingan yang disediakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tulang Bawang Barat untuk membantu UMKM naik kelas itu sebenarnya apa aja sih, Yai?
2: Ya, jadi untuk UMKM naik kelas tentu ada hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita memastikan fasilitasi perizinan paripurna. Jadi paripurna di sini adalah semua pelaku UMKM di Tulang Bawang Barat wajib mempunyai perizinan yang lengkap gitu. Mulai dari yang dasar melalui OSS, yakni nomor induk berusaha. Kalau dia berupa produk olahan makanan berarti layak konsumsi atau PIRT-nya, selanjutnya juga halal ya, sertifikasi halal terkait produknya itu sendiri, dan yang terakhir berkaitan dengan HAKI, kekayaan intelektual. Nah, semuanya itu kita lakukan fasilitasi secara berjenjang ya. Jadi misalnya untuk UMKM yang memang masih dasar, kita lakukan pelayanan jemput bola. Kami sebutnya Jennifer ya.
1: Jennifer.
2: Jemput bola terintegrasi ya. Jaringan terintegrasi untuk perizinan. Jadi kita biasanya melalui paguyuban UMKM biasanya sudah memberikan informasi. Misalnya Pak Kadis, ada sekitar 20-30 pelaku UMKM yang minta fasilitasi di perizinan UMKM-nya berupa NIB. Nah, kita kolaborasi dengan Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kita melakukan pelayanan jemput bola biasanya di area pasar itu. Kita buka macam booth layanan, kita melakukan pendampingan dan fasilitasi perizinan secara gratis kepada seluruh UMKM yang memang memerlukan perizinan. Karena untuk masuk ke UMKM naik kelas bisa mengakses pemasaran digital, dia pasti harus berbicara perizinan. Karena tidak hanya rasa yang enak, tampilan yang menarik, tapi izin juga harus kita lakukan pendampingan. Nah, makanya edukasi terkait pentingnya perizinan itu harus kita lakukan. Dan yang kedua, berkaitan dengan bagaimana kita mengemas produk, itu biasanya bicara packaging yang menarik. Nah, kita sudah melakukan MOU dengan Rumah Kemasan Bandung, dengan UPTD Kemasan Provinsi Lampung. Untuk beberapa kesempatan kita lakukan semacam pelatihan bagaimana pengemasan yang baik gitu dan lain sebagainya, sehingga produk kita itu memang betul-betul layak untuk kita jual. Nah, selain itu setelah kita bicara perizinan, kita bicara kemasan, kita bicara dengan misalnya akses permodalan melalui program unggulan Pak Bupati, yakni Tubabaku Berdaya. Tubabaku Berdaya ini adalah program pemberian permodalan usaha kecil tanpa agunan. Jadi agunannya itu adalah pemerintah daerah. Tapi makanya kita bentuk paguyuban UMKM, itu fungsinya untuk screening awal apakah betul yang mengajukan pinjaman ini merupakan anggota paguyuban UMKM yang betul-betul melakukan usaha UMKM, sehingga modal yang kita berikan betul-betul bisa memberikan dampak untuk meningkatkan derajat hidup bagi si pelaku UMKM itu sendiri. Nah, selain itu, setelah permodalannya kita berikan, maka baru kita beranjak ke bagaimana memasarkan. Nah, bagaimana memasarkan produk UMKM ini, kita sudah MOU juga dengan beberapa perusahaan retail yang ada di Tubaba seperti Indomaret, Alfamaret, untuk coba merangkum, memberikan kesempatan bagi produk-produk olahan UMKM Tubaba untuk bisa masuk ke etalase-etalase yang ada di di toko-toko retail. Nah, itu bentuk dukungan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat. Di samping itu, yang tidak kalah penting itu bagaimana ekspansi pasar melalui pemanfaatan digitalisasi dan teknologi, pemanfaatan media sosial, marketplace dan lain sebagainya. Itu kita lakukan pendampingan dengan menghadirkan beberapa pembicara, beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Beberapa waktu yang lalu kita menggandeng dari teman-teman pelaku penggiat digital platform itu dari Dinas Komdigi, Komunikasi dan Informasi Digital. Jadi untuk bagaimana membuat marketplace, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara dan lain sebagainya, itu kita coba memberikan pendampingan dan pelatihan. Nah, itu adalah beberapa langkah-langkah atau strategi yang kami lakukan sehingga UMKM Tubaba itu betul-betul bisa naik level. Naik level baik dari sisi permodalannya, naik level dari sisi standarisasi produknya, kemasannya, penjualannya, sehingga hasil akhirnya kalau UMKM kita sejahtera, ekonomi masyarakat tumbuh, maka kesejahteraan akan hadir di Kabupaten Tulungagung Barat, seperti itu.
1: Ternyata juga cukup lengkap ya Yai, mulai dari perizinan juga didampingi juga oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian serta Perdagangan juga di melakukan pendampingan mulai dari perizinan, terus juga tadi ada pengemasan produk, akses modal juga didampingi juga seperti itu ya Yai ya. Tadi juga sempat salah fokus aku ya, ada Jennifer, kirain ini ada nama-nama dari orang barat gitu ya. Ternyata di Jennifer ini ada beberapa singkatan ataupun salah satunya adalah jemput bola ya, ataupun juga merangkul teman-teman UMKM yang tadi kalau kata Kia itu memang ada UMKM kecil yang juga kurang begitu paham ya, jadi dijemput bola dari pasar ke pasar untuk bisa menyebarluaskan informasi dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri. Dan juga tadi sampai dengan pemasaran juga itu didampingi juga ya, dan ternyata juga ada modal tanpa agunan, ini juga keren banget ya ya, yang juga ternyata ini ada verifikasi lanjutannya apakah ini tergabung dalam paguyuban atau enggak nih. Dan juga mungkin penasaran juga apakah UMKM-UMKM ini otomatis menjadi anggota paguyuban UMKM yang bisa mendapatkan modal tanpa agunan atau gimana nih Yai? Apa ada syarat-syaratnya juga nih?
2: Ya, untuk paguyuban UMKM ini sendiri sebenarnya sudah jalan beberapa tahun yang lalu, tetapi bersifat mandiri. Tapi tahun ini kami dari dinas coba untuk memberikan badan hukum ya. Jadi akta pendirian notarisnya kita fasilitasi sehingga betul-betul dia bisa berkolaborasi misalnya dengan pemanfaatan dana CSR. Jadi lembaga paguyuban itu memang betul-betul punya legal standing yang jelas. Nah, yang selama ini kan paguyuban UMKM itu lahir dari gabungan beberapa pelaku usaha yang coba menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Nah, hari ini kita formalkan posisi kedudukan dari paguyuban UMKM Tulang Bawang Barat itu dalam suatu wadah badan hukum. Dan kita insya Allah dalam waktu dekat kita akan apa namanya deklarasikan. Selanjutnya nanti di tingkat kecamatan juga ada paguyubannya nanti, sehingga tangan kita mulai dari tingkat kabupaten kita punya mitra strategis, terus di tingkat kecamatan kita juga punya paguyuban UMKM di kecamatan yang ada di Tulang Bawang Barat, yang tujuannya adalah menghimpun apa namanya teman-teman pelaku UMKM untuk bisa bergabung. Tidak ada syarat khusus, yang jelas dia ingin apa namanya dia punya usaha UMKM, dia bergabung dengan paguyuban. Selanjutnya dari melalui paguyuban ini banyak program-program pemerintah yang bisa kita sinergikan. Karena kita memang betul-betul perlu pengen punya database terkait berapa sih UMKM kita, berapa jenis, kondisinya seperti apa, mana yang kita kategorikan UMKM sudah katakanlah level grade A. Grade A itu mungkin perizinannya sudah lengkap, terus pengemasan produknya sudah bagus, terus misalnya manajemen pelaporan keuangannya sudah bagus, termasuk juga sudah merambah ke platform-platform digital. Itu nanti kita jadikan sebagai apa percontohan, sehingga bisa mengetuk tularkan kepada UMKM lain, sehingga ada nanti naik kelas dari grade B misalnya ke grade A, dari grade C ke grade B, sehingga betul-betul UMKM kita baik dari yang ada di pusat ibu kota maupun yang agak jauh dari pusat ibu kota betul-betul merasakan program-program yang ada di pemerintahan.
1: Nah, seperti itu. Luar biasa ternyata ya, ya ternyata juga sudah di akomodir juga sama teman-teman dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tulang Bawang Barat. Dan terakhir ya, karena waktunya juga terbatas hari Jumat, mungkin Kyai juga nanti akan melaksanakan sholat Jumat ya, ya. Dan juga kita harus akhiri obrolan kita. Sebenarnya banyak banget ya, ya, banyak hal yang pengen kita bahas yang hari ini, mungkin di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan terakhir Kyai, sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam dialog kita di siang hari ini, apa sih Yai pesan utama ataupun himbauan bagi para pelaku UMKM di Tulang Bawang Barat yang mungkin masih ragu ataupun masih takut untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam usahanya? Silakan Kyai.
2: Ya baik, jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman redaksi RRI Pro 4 Bandar Lampung yang sudah mengajak diskusi siang hari ini. Sayang sekali sebenarnya waktunya pendek, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa didengar oleh para pendengar RRI Pro 4 Bandar Lampung. Jadi pesan kami tentu pemerintah daerah hari ini betul-betul harus hadir sebagai apa namanya teman, sebagai mitra strategis pelaku UMKM. Jangan ragu, artinya karena kita memang apalagi di dunia pemasaran dan hari ini memang sangat dinamis sekali. Kita harus mencoba hal-hal baru, jangan khawatir. Selanjutnya terus tingkatkan apa namanya kualitas, kapasitas dan kapasitas SDM seluruh pelaku UMKM. Jangan berhenti untuk belajar hal-hal baru. Selanjutnya mari bergabung dengan paguyuban UMKM, sehingga di situ bisa banyak hal yang bisa kita dapatkan, informasi tentang program permodalan, tentang kegiatan pelatihan, termasuk juga event-event yang bisa diikuti sebagai mitra untuk memasarkan produk-produk teman-teman pelaku UMKM. Sekali lagi, Tulang Bawang Barat adalah rumah bagi seluruh UMKM yang ada di Tulang Bawang Barat. Kami tidak anti kritik, kami sangat terbuka apa yang menjadi kebutuhan bagi pelaku UMKM, kita bersama-sama. Sekali lagi, pemerintah daerah tidak dalam kapasitas eksekutor, tapi bagaimana pemerintah daerah sebagai fasilitator dan teman untuk bagaimana UMKM Tubaba bisa naik kelas dan bisa memberikan dampak positif bagi apa ekonomi masyarakat yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 4 Bandar Lampung. Salam kenal, salam hangat dari Bumi Ragemsai Mangiwawai, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditunggu kunjungannya, para redaksi bisa main ke Tulang Bawang Barat, bisa melihat keindahan alam di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk Kiai, sukses terus ya Kiai. Dan salam buat teman-teman yang ada di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tulang Bawang Barat. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol terus. Dan juga terima kasih untuk Anda Mina Muwaki yang masih setia bersama kami melalui frekuensi di 88,5 atau juga lagi dengerin nih melalui RRI Digital. Dan selanjutnya untuk Anda Mina Muwaki yang mungkin seputaran ada di seputaran RRI Bandar Lampung atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Pahoman Bandar Lampung, yang mungkin siang hari ini bagi kaum Adam yang pengen melaksanakan sholat Jumat, mungkin nanti bisa langsung ke RRI Bandar Lampung karena nanti akan ada siaran langsung juga ya Mina Muwaki ya, sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda Mina Muwaki, dan selanjutnya kami akan bergabung bersama Programa 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian dan juga siaran langsung sholat Jumat. Tetap bersama kami di 88,5 per 4 suara budaya Lampung.
3: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, bertindak sebelaku imam dan khotib untuk hari ini ada Ustadz Sofian Hadi, NKOMI, dan Muazin Nopriansyah. Sholat Jumat ini kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.
4: Masih jalan orang.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassal wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbatihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في كتاب المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyal muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Tidak ada kalimah yang paling pantas kita ungkapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada siang hari yang penuh dengan berkah ini, di penghulunya hari-hari Jumat ini yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, alhamdulillah Allah berkenan menghimpun kita di tempat yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, seluruh pengikut dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua Allah himpun dalam barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pertolongan besar, yaitu syafaat kubra di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Selaku khatib berkewajiban mengajak jamaah Jumat sekalian untuk terus kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita masing-masing dan terus memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjaga keimanan dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dengan demikian mudah-mudahan dengan terus kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita masing-masing, semakin kurang sisa usia kita, semakin baik kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin menuju penghujung kehidupan kita, kualitas ibadah kita juga semakin baik dan kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Masyarakat muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah adalah menjaga amanah. Menjaga amanah merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan ini kita yakini bahwa kehidupan ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Dialah Allah yang ada sebelum kita ada,
dan terus ada meskipun kita semua tidak ada. Dan dialah Allah yang menguasai hari akhirat nanti, kehidupan di akhirat nanti. Tidak ada satu kebaikan yang luput pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak ada pula yang luput siksanya setiap keburukan yang kita lakukan. Tetapi pengampunan Allah melebihi langit dan bumi. Luasnya ampunan Allah menunjukkan kepada kita betapa bermanfaatnya waktu ini untuk kita gunakan untuk memperbaiki diri. Karena pada saatnya tidak ada yang kita banggakan lagi kecuali amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Pada saatnya kita akan minta dikembalikan ke dunia sesaat saja untuk melakukan kebaikan, untuk bersedekah. Tetapi waktunya tidak ada. Oleh karena itu, hidup adalah anugerah, sekalipun merupakan amanah Allah kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita di akhirat yang kita yakini adanya. Hari ini kita sholat. Saat ini alhamdulillah Allah masih berikan hidayah Islam kepada kita. Itu karena kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin adanya kehidupan akhirat. Oleh karena itu, berbekal keyakinan itu ringan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyisihkan waktu-waktu kita, kesibukan kita untuk menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah, mengeluh kepada Allah, mensyukuri anugerah Allah, karena kehidupannya sesungguhnya adalah sebuah titipan, sebuah amanah yang saatnya Allah berikan dan saatnya pula Allah akan ambil. Karena kehidupan ini adalah amanah, maka apa-apa yang ada di dunia ini pun adalah merupakan amanah. Allah memberikan umur, kesehatan, harta, keluarga, jabatan, ilmu, dan kesempatan juga amanah. Sebagaimana kehidupan ini juga adalah amanah. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang beruntung, tentunya bergantung bagaimana kita mentasyarufkan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita itu untuk mencari keridhaannya, dan di hadapannya nanti kita tunjukkan bahwa kita hambanya yang mencari ridhaannya. Kedatipun kehidupan ini tidak lama, dunia ini sementara, sangat singkat. 100 tahun lalu kita tidak ada. 100 tahun yang akan datang sudah hampir dipastikan kita sudah tidak ada. Tetapi kehidupan ini akan terus berjalan. Meskipun dunia runtuh, kiamat, kehidupan tetap berjalan dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan ini adalah bentangan panjang masa yang akan dilewati kita semua, dari mulai alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur, mahsyar, sampai dengan surga dan neraka. Mudah-mudahan kehidupan yang pendek yang tidak lama ini menempatkan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bergantung bagaimana kita menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya berdimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak hanya dalam bentuk sholat, tidak hanya dalam bentuk puasa,
kita mencari nafkah, kita menolong orang lain, mengentaskan kesusahan orang lain, merupakan bagian dari ibadah yang pasti akan kita temukan manisnya di akhirat nanti. Maka pertanyaan yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki, tetapi apa yang Allah titipkan kepada kita, dan bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang merupakan amanah, bagaimana detik-detiknya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Dalam Al-Quran dikatakan, kemudian pada hari itu kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Tentunya kenikmatan-kenikmatan yang hari ini sampai saat ini kita nikmati, kita rasakan, yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Tetapi karena ambisi kita, karena hawa nafsu kita, karena ego kita, kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang kelihatannya kecil, tetapi ketika Allah cabut, maka nikmat itu begitu terasa besarnya. Dan kita kadang-kadang lupa terhadap pemiliknya dengan melalaikan ibadah kepadanya, dengan melalaikan taat kepadanya, dan tidak memenuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita patut merenungkan, sejatinya umur yang bertambah bukan bertambah, tetapi sesungguhnya itu adalah berkurang. Karena setiap waktu yang kita habiskan, sesungguhnya kita menuju kuburan kita masing-masing, menuju barzah kita masing-masing. Dan bagaimana ketika kita berada di atas tanah, kita berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, yang kemudian itu menjadi kenangan, menjadi catatan, menjadi untayan yang ditulis dalam catatan amal baik kita yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin wa zumratul mu'min rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama terus memperbanyak ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berhimpun dengan majlis-majlis di mana orang-orang yang berupaya untuk menjadi saleh berkumpul, supaya kita menjadi bagian dari orang-orang saleh yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Umur dan apa saja yang Allah anugerah merupakan amanah. Bahkan lisan, informasi, dan apapun bentuknya yang Allah berikan kepada kita juga merupakan amanah yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan kemampuan tidak hanya menulis dengan tangan, berbicara dengan mulut, tetapi jari-jari kita juga membuat karya-karya yang bisa mendatangkan maslahat, tetapi di sisi yang lain juga bisa mendatangkan mudharat. Untuk itu mari kita jaga setiap lisan yang kita keluarkan, karena Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal perbuatan yang dilakukannya. Quran Surah Qaf ayat 18. Oleh karena itu, menjaga indera kita, mata kita,
telinga kita, lisan kita menjadi bagian dari upaya menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari segala bujuk rayu setan yang terus berupaya menggelincirkan kita dari jalan Allah yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

Souvent, souvent, souvent.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام.

0: suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

Terima kasih Lily Z Mina Muagi dengan Kak Haga sudah menemani kebersamaan kita dan juga mengantarkan kita pada pukul 12 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda Mina Muagi dari Kaca Sungini yang siang hari ini mungkin lagi sibuk-sibuknya dengan aktivitasnya ya. Dan kembali kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat siang untuk Anda Mina Muagi yang lagi makan siang, lagi baru selesai dari sholat Jumat ya untuk kawasan kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya yang siang hari ini lagi cari-cari makan siang apa sih ya yang paling pas untuk bisa mengisi tenaga lagi sebelum nanti beraktivitas kembali. Dan tentunya Mina Muaki, kalau kita ngomongin soal makan, terlebih lagi untuk Anda Mina Muaki yang sering banget membiasakan ataupun punya waktu makan bersama keluarga, ini menjadi salah satu momen yang paling mungkin bisa dibilang untuk Anda yang sibuk ya, itu tuh paling mudah terlewat. Nah, ketika orang tua dan anak sama-sama sibuk dengan aktivitas masing-masing, padahal duduk bersama dengan anak ya di meja makan itu bukan hanya soal memastikan anak menghabiskan makanan, tapi juga bisa menjadi kesempatan untuk menstimulasi. Jadi menurut Medical and Scientific Affair Director Danone Indonesia sekaligus Executive Director Indonesia Health Development Center Dr. Ray juga mengatakan bahwa perilaku makan dapat menyentuh beberapa aspek untuk mendukung perkembangan anak ya. Dan tentunya minum lagi ketika makan bersama itu bisa menstimulasi kecerdasan anak karena orang anak juga belajar dari cara orang tuanya makan seperti apa gitu ya. Dan ini juga menjadi satu kegiatan yang bisa menstimulasi banyak kemampuan karena senior psikologis klinik Ratih Ibrahim juga mengatakan bahwa stimulasi perkembangan anak nggak harus selalu dilakukan melalui aktivitas khusus. Dengan kegiatan sehari-hari, salah satunya adalah makan bersama, itu menjadi salah satu cara memberikan pengalaman belajar makan kepada anak. Jadi ini juga pas banget untuk Anda Mina Muaki yang mungkin pengen pulang dulu ke rumah ya untuk bisa makan siang bersama keluarga tercinta.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Kemiskinan bukan takdir. Bukan warisan yang harus diwariskan dari orang tua ke anak. Ia adalah keadaan yang bisa diubah asal kita saling mengulurkan tangan, bukan saling menolehkan punggung. Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal memberi beras atau uang, itu baru pertolongan sesaat. Yang benar-benar mengubah keadaan adalah memberi kesempatan. Kesempatan belajar, kesempatan bekerja, kesempatan mengembangkan kemampuan yang ada. Mengangkat saudara kita yang masih tertinggal bukan beban bagi siapa-siapa, melainkan tanggung jawab bersama. Karena kemakmuran yang sejati adalah ketika kesejahteraan dirasakan merata, tidak hanya di satu sisi saja. Jangan biarkan ada tetangga yang berjuang sendirian, berbagi ilmu, membimbing usaha kecil, membuka peluang. Itu semua adalah langkah nyata untuk mengubah nasib. Satu tangan mungkin hanya bisa mengangkat batu kecil, tapi jika bergandengan tangan, kita bisa mengangkat gunung. Mari bergerak bersama, membangun negeri tanpa meninggalkan siapapun, karena kemajuan yang sejati adalah ketika tidak ada yang tertinggal di belakang.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Sindikat Sisa Semalam sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di siang hari ini. Selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk bisa bergabung bersama RRI Programa 4 Jakarta dan juga RRI Programa 4 Tanjung Pinang untuk dapat mengikuti suara budaya Nusantara yang mana pada siang hari ini akan membahas merawat warisan meracik masa depan. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya Minum Waki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi Fast DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang, untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan, literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema Kolaborasi untuk Literasi dan Literasi untuk Kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Ya, udah.
2: Kalo, gimana Mpo udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, iya.
1: Iya.
2: Salam kenal.
1: Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau

0: tetap bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya. Betul. Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
1: mendung. Kabut.
0: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
1: Boleh.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Perempat Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir. Ya kan? Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya, ya kan? Kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga mas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya, Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
1: Betul, generasi ketiga.
0: Oke, okay. Yang boleh diceritain dulu ya Bang.
1: Oke, okay. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
0: Okay.
1: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan. Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
0: Okay.
1: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
0: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Polita kalau masih ingat?
1: Kalau Kak dari cerita ayah sih itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
0: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
1: Sebelum.
0: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti ya. Nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
1: Ya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
0: Oh iya.
1: Kopi membuat selai kaya.
0: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
1: Belum pernah, hampir.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
1: 30-an itu kakek dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
0: Ke Tanjung Pinang.
1: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
0: Okay. Gitu. Dan posisinya masih sama.
1: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
0: Oh, di Pelantar 1.
1: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
0: Oke, okay, orang Jepang.
1: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin. Kan gak ada papan nama tuh dulu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita gak tahu kedai kopinya yang mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
0: kedai kopinya
1: Jepang.
0: Orang Jepang benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan yaudah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
1: Betul.
0: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
1: Masih banget.
0: Itu apakah kakek masih abang tidak

0: rasa khawatir.
1: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu, perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
0: Okay.
1: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu. Di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gambir.
0: Oh, itu dia punya ruko kakek berarti ya.
1: Dari kakek itu ruko.
0: Oke, oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu, kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
1: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
0: Oke. Okay. Berarti
1: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita dia enggak tahu tidur di mana nih, karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, enggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
0: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya bang ya, ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya,
1: apalagi imigran.
0: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh bang akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
1: kedai pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
0: Oh 2001.
1: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
0: Jadi dia tidur
1: di kedai kopi.
0: Oke,
1: saking dia tidur cintanya. Terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa, meja. Jatuh. Jadi mungkin kakinya udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak produktivitas, baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
0: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
1: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
0: Yang kakek buat itu.
1: Ya.
0: Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya?
1: Kurang lebih setahun lebih lah.
0: Setahun lebih.
1: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
0: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Terus kan buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa penjajahan banget ya itu.
1: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
0: Oh, udah ada.
1: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
0: Masih berdiri di sini.
1: Oh, masih ada. Kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
0: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek
1: panjang banget
0: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
1: Tahun 2024 Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
0: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
1: saat ya, kota gitu.
0: Oke.
1: Udah jalan 6 tahun saya jadi perusahaan.
0: Oke.
1: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik, saya sebetulnya ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
0: Oh, pengennya
1: saya sendiri.
0: Oke.
1: Lanjutin.
0: Oke.
1: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu. Seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sudah nggak nyampe.
0: Iya, iya, iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
1: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar,
0: yeah, yeah.
1: Jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
1: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
0: Oke.
1: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
0: Okay.
1: Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh enggak mudah. Dari kakek, dari ayah, kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin. Impian mereka itu kamu bisa, selain kayak ini kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal itu, merasa tertantang juga sih Kak.
0: Iya, iya.
1: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun lah ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah admin naik sekarang admin, terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
0: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
1: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti, udah 2 digit, pulang, omset kotornya 5.000 kan.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Oke, nah akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih, dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
1: Generasi baru,
0: anak muda juga kan. Dan kita kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya, yang sudah mulai familiar di Tanjung Pinang khususnya. Gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
1: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
0: Okay.
1: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
0: Oke, tren matcha lagi naik.
1: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang. Terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
0: Jadi nyambung.
1: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. dengan selai kaya.
0: Iya, iya.
1: Jadi kak selai kaya itu di maca itu ada kita menu kita namanya maca kaya itu penggantinya karamel.
0: Oh digantinya sama selai kaya itu.
1: Nah, jadi penggantinya karamel. Jadi
0: okay.
1: Nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
0: Iya benar.
1: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
0: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
1: Orang tua.
0: Iya.
1: Driver gold.
0: Iya benar.
1: Buru beca gitu-gitu. Maca emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching kita coba promosi di sosial media, inovasiin kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1200 gelas.
0: 1200 gelas. Wow, banyak.
1: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu.
0: Okay.
1: Jadi kita masih turun-turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
0: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang resepi anak muda zaman sekarang.
2: Betul.
0: Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
1: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan harus perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi oh itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi matcha, kita coba raup anak muda.
0: Yeah.
1: Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Kita pasti dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
0: Benar.
1: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti Okinawa banyak yang belum tahu gitu. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
0: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
1: Tahu, ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
0: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
1: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
0: Tetap bangunan lama.
1: Tetap bangunan lama. Jadi banyak
0: yang Kak Julia.
1: Kita bisa masuk.
0: Oke.
1: Bangunan kita itu masih udah kalah.
0: Iya. Halo Kak Julia. Udah kelewatan ya. Iya, ini seru banget. Eh kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
0: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih Abang Po, pendengar Prompat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
0: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
2: Kayaknya ada yang bergabung nih, Po. Di WhatsApp, Po.
0: Oh, boleh.
2: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
0: Oh, nggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F.
0: Valentino, iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
1: Hai, Ibu Farida, salam sehat.
0: Gimana tuh Bang?
1: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
0: satu.
1: Kita pakai jenisnya Robusta.
0: Robusta.
1: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
0: Oke.
1: Kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
0: Oh, bisa ditubruk.
1: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
0: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
1: e-commerce Shopee.
0: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
1: Pernah ke Samarinda,
0: okay.
1: Makassar, Kendari, Lombok,
0: NTB. Oh, udah jauh.
1: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
0: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
1: Kemasan.
0: Kemasan. Ini. Ada contohnya nggak?
1: Ada.
0: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi ini Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
1: Selai.
0: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
1: pandan.
0: Yang pandan.
1: Varian pandan.
0: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
1: Pakai kaleng susu kental manis.
0: Oh, pakai kaleng susu kental
1: manis. Diisi ke dalam.
0: Oke.
1: Okay. Pakai tali tali.
0: Oh iya, tali rapia itu ya.
1: Ditenteng kayak gitu.
0: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar-benar. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
1: Iya.
0: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
2: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, boleh. Halo, Pak.
2: Halo.
3: Dari Jakarta nih.
2: Oh, ini dari Jakarta iya. Nih. Dengan siapa aduh, ini?
3: Kaget ini presenternya kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
2: Iya, dong. Kita aduh. Ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Pak?
3: Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu Puspita aja ya, tambah dengan Ciguria nih.
2: Terima kasih.
3: Aduh, nggak capek senyumnya ya, tangannya dua. Dengan Ciguria, halo, selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino, salam kenal.
1: Halo Ibu.
3: Valentino.
1: Salam kenal.
3: Dan aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya, Valentino?
2: Iya. Ibu pertanyaannya apa, Ibu? Nggak
3: kebenaran nih, Puan Valentino. Dengar suara Cibur ya?
2: Deketin lagi kali ya komiknya.
0: Iya.
2: Oke, coba deh.
1: Halo, Ibu.
3: Tapi, dengar ya. Aduh, senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh, luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya, sebuah kopi Tiam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepanggria, benar nggak ya?
2: Ya,
3: kalau salah mohon dimaafkan.
1: Betul itu.
3: Turun temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa ya kan?
2: Iya Ibu. Tapi, pertanyaannya ya, tanya, apa ini Ibu?
3: Nah, kopi gede, kenapa?
2: Iya pertanyaannya Ibu.
3: Kenapa? Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah terus, terus apakah kopinya ini kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka ya kan? Selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cijer ya, Wan Julia dan yang di Jakarta. Selamat siang, salam sehat, salam budaya.
2: Terima kasih.
3: Oke, tadi pertanyaan.
2: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang oke. Pertanyaan yang tadi.
0: Tadi pertanyaannya ada apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
2: Iya, betul.
0: Tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
2: Udah itu aja deh kayaknya.
0: Itu aja ya.
2: Iya.
0: Okay. Gimana tuh? Kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
1: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
2: Oke.
1: Okay. Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
0: 1 tahun.
1: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus. Juga belajar mungkin dari AI juga. Terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
0: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
1: Ada planning. Mungkin di Batam.
0: Di Batam ya.
1: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Cuff.
0: Kopi Cuff. Oh, Cuff. Iya, iya, iya.
2: Tahu ya,
0: tahu, tahu, Mpok? Tahu, ah, ya.
1: Kopi Cuff itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kaya dong. Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Cuff. Saya search Cuff. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa. Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
0: Iya lumayan mahal.
1: Kita bahannya fresh.
0: Oke.
1: Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi dong.
0: Oh iya sih.
1: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
0: Masya Allah. Iya.
1: Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selai kaya kita di Cuff itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
0: Cikini gudang dia. Oke. Okay.
1: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kaya dari New Okinawa.
0: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya kayak cara ngeraciknya ya kayak?
1: Jadi mereka juga ini bilang Kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
0: Oh kalau di chiller lama berarti?
1: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong Kak kita beli karena nggak ada pengawet.
0: Iya benar.
1: Jadi biar kita begitu.
0: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya. Itu gimana tuh?
1: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren kita keluarin nggak ya?
0: Oke.
1: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO. Kayak orang keluarin apa kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh ternyata cocok sama selai kaya kita. Dia asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut, enak banget.
0: Cocok banget gitu. Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya. Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainya ada Mpok di Jakarta Mpok yang tadi yang Cuff itu ya, nanti deh betul, kita coba kapan-kapan.
2: Iya.
0: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Mpok?
2: Sepertinya belum ada nih, Mpok.
0: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
0: Nah, jadi, tapi Ayah ada pertanyaan nih. Kalau misalkan
2: kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
0: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh bercerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
1: Kalau menurut saya sih kakek kemungkinan kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
0: Oke.
1: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga di dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya kopinya pun beda sama kopi shop.
0: Kopi shop pada umumnya ya.
1: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
0: Iya, benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Ya, kan? Dengan sejarah kopinya.
1: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan?
0: Iya, tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya, ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya yaudah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
1: Ya benar kan?
0: Benar, ya Allah teman saya tiap minggu ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi belum. Saya emang gak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
1: kita,
0: gitu.
1: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa
0: kesini. Oh iya,
1: jadi gak ada alasan cakal gue tuh gak kesan.
0: Oke.
1: Jadi menonton kopi itu, kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya, teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
0: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok.
2: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu.
0: Oh iya, mungkin ada kepikiran
1: karena
0: laset apa ya kan
1: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak, bangunan kita gak ganti jadi masih sangat terbatas dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi
0: takut menghilangkan identitasnya ya kok ya.
1: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
0: Benar.
1: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasarnya laksa, nasi lemak,
0: ini nasi dagang, ya kan. Itu. Sama apa gubal sagu. Yang kayak gitu ya, plendot.
1: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
0: Iya.
1: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana kejual kita bayar.
0: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
1: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern. Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
0: Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu.
1: Yang pertama colokannya colokannya ada warna coklat. Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
0: Oke, udah nggak ada lagi berarti.
1: Button lampunya, terus ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak kak.
0: Masih awet.
1: Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
0: Itu masih ada.
1: Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
0: Iya benar.
1: Kita masih simpan. Termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainnya untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
2: masih ada, lampu corong pakai minyak tanah
1: iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen ada
0: dipajangin ya,
1: dipajangin terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
0: itu. Iya benar, jadi orang bernostalgia kembali. Mungkin dulu sahabat-sahabatnya setelah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
1: Terus dulu
0: ya,
1: dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah,
0: saya tahu udah punya cicit lagi ya kan.
1: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten ini saya dulu bareng bapak bareng kakek kesana jadi pengen lagi kesana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
0: Iya, ya ampun lucu banget. Gitu Pak.
2: Iya Bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya misal buka cabang di mana gitu, Bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM-UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
1: Pernah, kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
0: Baru di Batam.
1: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak Bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
2: Berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
1: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi
2: gitu. Nah iya nih Mbak Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya ibarat tante nih, ada Dora sama Bud nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Semenjak gamelan Peking, saya mengalun. Tahi tradisi saya anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
5: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 94 FM Suara Budaya Lampung.
1: Bidang Wangi dengan Cetunyi ini di Papunjungan Kuti kembali kami hadirkan Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini Bidang Wangi kami kutip dari rri.co.id. Informasi di yang pertama di siang hari ini, keberhasilan meraih juara pertama dalam lomba komedi tunggal pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Selasa 6 Oktober 2026 di tingkat Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Urban Hotel, menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Pagelaran. Prestasi tersebut tidak terlepas dari proses latihan intensif, pendampingan guru, serta dukungan penuh kepala sekolah dalam mempersiapkan peserta agar mampu tampil percaya diri dan maksimal di atas panggung. Guru pelatih komedi tunggal Hera Agustiani SPD menjelaskan bahwa dirinya bersama tim pelatih ditunjuk langsung oleh Kepala SMP Negeri 1 Pagelaran Suprato untuk membimbing peserta. Selain mengampu mata pelajaran Bahasa Lampung, pemilihan pelatih juga didukung oleh kerjasama dan saling bertukar masukan positif dalam proses pengembangan penampilan komedi tunggal siswa. Informasi selanjutnya Bina Mewaki di siang hari ini masih kami kutip dari rri.co.id, dan kali ini Bina Mewaki, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong hilirisasi komoditas kakao dimulai dari tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dan pendapatan petani. Salah satunya Bina Mewaki, ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan solar dryer atau pengering tenaga surya agar petani dapat menghasilkan kakao yang kering berkualitas sepanjang tahun. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Mirza saat menghadiri kegiatan pemberdayaan desa wisata melalui pelatihan penyerahan solar dryer dan akselerasi pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas kakao di Pekon Ampai, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran pada Kamis kemarin. Menurutnya, keterbatasan fasilitas pengering selama ini menjadi kendala bagi petani kakao, terutama ketika panen berlangsung pada musim hujan dan kakao yang belum kering harus segera dijual sehingga petani menerima harga lebih rendah. Demikian Bina Mewaki, Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang di bumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunggu?

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
2: Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasanya

Minum wangi teh hijau dikenal kaya akan polifenol dan katekin yang memiliki aktivitas antioksidan. Dikutip dari web Direktorat Jenderal Kesehatan, lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut bahwa kandungan tersebut membantu melawan radikal bebas dan berpotensi mendukung kesehatan tubuh. Konsumsi teh hijau juga dikaitkan dengan kesehatan jantung dan kadar kolesterol. Penelitian dalam sebuah jurnal terhadap 55 uji klinis menemukan suplemen fermentasi ekstrak teh hijau berhubungan dengan perbaikan sejumlah faktor resiko kardiometabolik termasuk kolesterol dan tekanan darah. Teh hijau juga berpotensi membantu menjaga kadar kolesterol total dan LDL. Meta-analisis yang diterbitkan dalam sebuah jurnal, American Journal of Clinical Nutrition, menemukan konsumsi teh hijau atau ekstraknya dapat menurunkan kadar kolesterol pada orang dewasa. Selain itu, teh hijau banyak diteliti dalam kaitan dengan pengelolaan berat badan. Kemenkes RI menjelaskan teh merupakan minuman rendah kalori, tapi manfaatnya dapat berkurang jika ditambahkan dengan gula dalam jumlah yang berlebihan. Teh juga berpotensi membantu menjaga tekanan darah, meskipun efeknya relatif kecil. Oleh karena itu, teh hijau tidak dapat digantikan obat. Teh hijau juga berpotensi menjaga tekanan darah, meskipun efeknya relatif kecil. Karena itu, teh hijau tidak dapat menggantikan obat atau terapi medis bagi orang yang memiliki hipertensi maupun penyakit tertentu. Untuk mendapatkan manfaatnya, teh hijau sebaiknya dikonsumsi secara wajar dan tidak diberikan banyak gula. Kemenkes juga menekankan bahwa pemanfaatan minum teh perlu didukung pola makan bergizi seimbang dan gaya hidup yang sehat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini salah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minam Wagi. Gimana kabarnya sore hari ini ya? Di hari Jumat 9 Oktober 2026 bersama Julita Pustika kan menemani Minam Wagi semuanya di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, gimana kabarnya sore hari ini ya? Bareng Julita Pustika ini akan menemani Minam Wagi semuanya tentunya di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita langsung aja masuk yang program tentunya udah ditunggu-tunggu sama Minam Wagi semuanya. Itu apalagi kalau bukan Pro Dangdut, dangdutan dulu gak sih ya? Karena dangdut adalah kita ya kan. Goyang-goyang dulu ya kan, biar agak-agak rileks ya kan. Ya walaupun gak cuman jempolnya yang goyang gak apa-apa, yang penting goyang aja dulu ya. Yang mau bergabung Pro Dangdut sore hari ini masih ditunggu sama Julita tentunya ya di 255112 atau juga WhatsApp kita nih di 0811-720-9885. Kita buka Pro Dangdut sore hari ini dibuka sama siapa ya? Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, dibuka sama abang ganteng kita. Uy,
1: ngapo di dalam Mariana Mbak Patah ini mau?
0: Harusnya masuk, Bang. Oh, salah tadi.
1: Tadi kan dirimu mau muter di dalam Mariana yang ABC asik betul-betul jadi pacar kamu, kenapa gak kamu terusin?
0: Tenang, abis ini aku terusin mau lagu itu, ABC asik betul. Ah, boleh itu aja udah biar gak nyari-nyari Resnamu dari kenangan.
1: Apa iya?
0: Iya toh.
1: Nggak ngerti kono nggak tak apal ke mau manus aku.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah tambah ganteng.
0: Alhamdulillah tambah ganteng. Udah mandi belum yang ganteng?
1: Alhamdulillah udah.
0: Ale bohong.
1: Lah sholat berjamaah sih gitu ya, nggak mandi.
0: Iya kan, mana tahu masih bau kelek, Bang.
1: Waduh, nggak boleh yuk, kita tuh harus mempermainkan yang terbaik lah, wong dirimu aja sudah cantik loh.
0: Oh iya dong, aku udah mempesona sepanjang masa pokoknya kan.
1: Sudah cantik, sudah duduk di dekat mikrofon, di ruangan yang ber-AC sambil nunggu cek.
0: Iya, betul. Nungguin yang ganteng, nungguin yang cantik nah, gitu kan?
1: Ya, itu tahu.
0: Iya, tahu lah. Siapa yang nggak tahu?
1: Nanti cemilin. Nanti aku request apa lagu yang itu?
0: Ya ini aja lah. Abis asik betul.
1: Ya Allah. Nakal tenar lo deh kilo.
0: Lah apa, Mansur S?
1: Enggak.
0: Oh enggak mau.
1: aku requestnya nanti jam 5.
0: Apa niken lagi paling?
1: Aku kangen terus kamu jadi kenangan, boleh enggak ditolong tulisin ya?
0: Kok ada tambah akunya dulu di depan tuh?
1: Iya kan jaluk tolong seliramu loh, aku udah temen-temennya isin lah.
0: Oh gitu, ya siap, tenang, nanti diputerin terus namu jadi kenangan jam 5 ya.
1: Awal tapi ya mbak ya?
0: Insya Allah.
1: Oke, lagunya ya udah di nomor yang tadi enggak apa-apa.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya untuk Topan, untuk sama istrinya, terus gak lupa juga untuk Om Ramli yang lagi pencet-pencet mungkin ya, selamat sore. Ada juga di sana, ada Pendi yang selamat sore. Ibu Ratna Juwita, selamat sore. Dan gak lupa juga untuk Om Airin, selamat sore. Dan gak lupa juga untuk Yogi di Lampung Timur, selamat sore. Salam super mega spesialnya buat dirimu aja mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Mau terbangun waktunya julali requestanku ya.
0: Siap bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ganteng kita Bang Abdullah dari Baradatu Waikanan ya. Dan untuk warga Waikanan, yuk merapat Pro Dangdut sore hari ini ya. Karena kita selain disiarkan di Bandar Lampung, kita juga di relay oleh Waikanan. Dan tentunya kita juga didengerin oleh seluruh Indonesia ya, karena kita bisa diakses melalui RRI Digital. Dan di belakang Bang Abdullah dan masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat. Halo.
2: Ya, halo Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Suhaina dari Kota Karang, Mbak.
0: Oke, Kak Suhaina, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabar Mbak di sana?
0: Alhamdulillah baik. Baru aja disenggol sama Bang Abdullah nih. Lagi sibuk apa nih, Kak Suhaina?
2: Enggak nih, lagi kipas-kipas panasnya cuacanya ya.
0: Iya, betul. Betul, panasnya Masya Allah ya, kayak aduh, matahari kayak dibawa di atas kepala kita ya.
2: Iya, kayak kebakar ya panas.
0: Bener, untung kita ibu-ibu di rumah ya. Coba kalau kayak kita bapak-bapak di kerja di bawah terik matahari, alangkah pusingnya nggak sih kak?
2: Iya ya, kasian ya.
0: Kasian ya.
2: Para suami ya.
0: Kasian para suami. Ayo para suami gitu ya, semangat nyari kerjanya, kita di rumah nanti kita cari yang seger-seger aja ya.
2: Iya.
0: Kayak es. Oke deh kakak Suhaina, lagunya yang mau diputerin ini ada ABC Asyik Betul dari Dina Mardiana.

0: kerja Mas Edo. Sama Wak Putri berserta suami sehat selalu. Oh.
1: Amin.
0: Bang Erin, Bang Amir, Bang Ramli. Putra Gencana, udah itu aja ah, nanti diterusin aja tuh salam-salamnya.
1: Oke deh, siap. Nanti tunggu lagunya ya, Kakak Saina ya.
0: Ya udah, sehat selalu ya, Mbak.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Kakak Sohainah, istri dari Bang Topan, Abang Tampan kita ya. Karena tadi di Bang Ganteng, ini Babang Tampan. Oke deh, belakang Kakak Sohainah juga masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam Isinan Munir.
1: Iya.
2: Pun.
1: Iya pun Kisinan Munir di Waikanan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Ini siapa, Mbak Julita ya?
1: Iya betul, ini dengan Julita Kisinan.
2: Alhamdulillah. Lagi ada pantun dulu dikit Mbak Julita.
1: Oke
2: ya.
1: Boleh, silahkan iya. Kisinan.
2: Kita pun namun teliu singgah Julita.
1: Iya pun.
2: Aja dia waikanan, tapi sikamnya susah. Aki wai nunggu hujan.
1: Iya pun.
2: Yaudah mun dibuasa Julita. Nikuma diom ngangkon, tapi pada rahasia mungkin waduh muramun. Anang kentang kunawat pabelas jimadatan kuti unyin keminan kena delom kunawat mencong di pipi tebing cing telesan baso wat ingok kilu bimbing kak ratna wawat pam sangun jauh. Jadi Mbak Julita ya, Pak Baratna kan kena pisahan kan. Jadi Cina adalah asli budaya anak Julita ya.
1: Iya Kisina.
2: Ya, nah jadi selama kan pendengar Cina kan, namun saya hai cubit-cubitan kan biasa Cina kan.
1: Iya.
2: Tapi namun saya juga nah, apa namanya Cina kisahan budaya anak pun Cina adalah termasuk luar biasa.
1: Iya.
2: Ya, Mbak Julita ya, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih
2: ya. Mudah-mudahan pendengar-pendengar sewa di Perempat Bandar Lampung Budaya semoga diberi kesehatan, ya, diberi panjang umur, rezeki yang mudah, dimudahkan semua urusannya. Kemudian sewa di kanan ya di 15 kecamatan ya. Mata Pak terkecuali selamat Ibi, semoga sehat selalu mendengarkan acara Prodangdut Perempat Bandar Lampung Budaya Lampung ya. Kemudian sewa di Oko Timur, Oko Selatan ya, demikian juga ya. Pak terkecuali saya mendengarkan acara Perempat Bandar Lampung, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Julita terima kasih, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya.
1: Siap di sini.
2: Nabi pun Perempat Bandar Lampung Bung sukses jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kisinan Munir di Waikanan. Dan tak lupa dengan pantun Lampungnya ya. Dan untuk minum lagi di Prodang sore hari ini masih ada waktu ya, tentunya hingga pukul 17.01 Indonesia Barat. Jadi yang mau gabung di Prodang sore hari ini silahkan ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Oke deh, ternyata terputus ya. Dan yang mungkin tadi masuk coba lagi boleh. Oke, terputus. Kita gantian WhatsApp dulu ya. Oh, WhatsApp-nya juga enggak bisa diangkat ya. Jadi boleh yang mau request lagu sebelum kita puterin lagu boleh, silahkan dicoba lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramli.
3: Iya, betul sekali. Apa kabarnya Mbak Jo?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana Bang Ramli kabarnya?
3: Tapi panas sekali sini Mbak.
1: Betul, panas sekali nih.
3: Matahari udah di atas kepala ini.
1: Betul, panas-panas gini yang dicari kopi apa es nih Bang?
3: Kalau lagunya apa Mbak?
1: Lagunya ada ABC Asyik Betul dari Gina Mariana, ada Macho dari Fethi Vera sama

0: Cinta Berduri dari Elvi Sukaisi.
1: Lamun request jaco mawan.
0: Apa coba dicari dulu kalau ada ya.
1: Minta lagu Senyum dari Roma Irama.
0: Senyum.
1: Iya, dari Roma Irama.
0: Oke, sebentar dicariin ya. Enggak
1: ada enggak kira-kira kalau enggak
0: ikutin aja
1: ya.
0: Enggak ada. Adanya ini Senyum Membawa Luka dari Maggie Z, Senyum Dan Hatimu Ingin ke Nurjana.
1: Kalau yang Senyum Membawa Luka itu yang bahaya itu, Mbak.
0: Oh, ini.
1: Ya,
0: mau Maggie Z
1: ikutan aja ya, Mbak ya.
0: Oke, deh ikutan aja berarti ya.
1: Ada Abdullah tadi ya, selamat sore juga. Ada Bang Senen, selamat lebih ya. Ada Mama Dila Jembatan Gembar. Ada istrinya Topan tadi, aku gak mau sebut namanya, Isin Karu Bang Topan. Ada Bang Topan Apin Bolo-Bolo, Topan ya. Selamat sore. Ada Bang Edonya, ada Bapak Putri Jemaah Uduni. Selamat sore. Ada Bang Irin. Ada siapa lagi itu, Ayu di Maluku ya, Tajudin juga di Maluku. Ada Sisi di Palembang. Ada Mbak Jarwo, ada Pak Dikatiman, Bunda Samba yo. Siapa lagi kira-kira ya. Ada Mbak Nan, Mbak Eni ya, ada Mbak Nen juga selamat lebih. Ada siapa lagi itu, Bang Pendi ya. Ada Topan juga di Ukuran Aung Selatan ya. Ada siapa lagi? Buat semua muanya aja lah, dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke, siap Bang Ramli.
1: Namun kuhoan lupa ini. Untuk kru-kru perempat, semoga diberi kesehatan semuanya aja ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mbaknya, semoga diberi kesehatan sekeluarga, panjang umur, semua rezeki dilancarkan segala urusannya Mbak. Mbak Yulita.
0: Yulita ya. Iya Bang.
1: RL perempat suara budaya Lampung tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke ada Bang Ramli di Y kanannya. Belakang Bang Ramli juga masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Nasrun di Sulawesi ya.
2: Iya betul Mbak.
0: Betul, gimana kabarnya nih Bang Nasrun?
2: Ya Alhamdulillah sama kita, baik-baik selalu, sehat walafiat. Ini lagi panas nih Mbak ya.
0: Waduh, ternyata benar sama, berarti mataharinya mau, matahari di Sumatera sama Sulawesi ternyata sama ya, panas ya.
2: Iya sama Mbak, iya panas.
0: Tapi di sana kebakaran masih banyak juga gak di Bang?
2: Kalau di sini di Sulawesi ada juga bahaya, ada juga bahaya kebakaran banyak, beberapa titik itu ya kebakaran, tadi kebakaran anu saja padanya lahan saja lahan.
0: Oke, berarti tapi tidak mengganggu aktivitas warga di sana berarti Bang Nasrun ya?
2: Tidak.
0: Tidak, masih berjalan normal berarti ya?
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Nasrun, lagunya nih Pro Dangdut sore hari ini yang diputerin. Iya,
2: ABC, ABC apa tadi?
0: ABC asik betul, betul.
2: Nah, iya, memang itu kan namanya, ya kan itu apa namanya, kita bosnya, saya ingat bos kecil itu apa, sekolah SD masih.
0: Iya.
2: ABC.
0: ABC ya, berarti udah lama belajar ABC. Oke, mau salam-salam Bang Nasrun.
2: Yang pertama-tama Mbak lagi nyara sama petugas ya, selalu ya bersama keluarga rumah sama krunya di Lampung Air juga. Selamat sore, selamat netesnya saya selalu, salam satu-satu semuanya yang selama setelah selang kompak semuanya di Kota Lampung, walaupun di Kota Lampung, di luar Kota Lampung ya, salam jabat rakyat di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nasrun di Sulawesi. Bang Nasrun, udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Adilita.
0: Iya pun, Mbak Jarwo, gimana kabarnya? Udah lama nih gak masuk nih.
3: Nah, udah denger itu sih, monitor aja, cuman ya lagi STW.
0: Apa tuh?
3: Santai wae.
0: Oh, santai wae. Oke deh.
3: Gimana kabarnya anak Julita?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Jarwo gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah selalu sehat dan berbahagia, walaupun cuacanya lagi panas, tetap semangat.
0: Tetap semangat ya, betul. Betul banget. Mbak Jarwo, lagunya nih yang mau diputerin ada?
3: Pengen, aku pengen mendukung lagunya Suhaina, boleh enggak?
0: Iya boleh dong, masa enggak boleh sih?
3: Ya, yang maco, kalau maco itu kue ya, kue maco.
0: Kue mangkok.
3: Kue mangkok, kira-kira kue maco. Maco itu yang tangannya ketar ya, kayak Mbak Jarwo dulu ya.
0: Iya.
3: Aku pilih yang maco ya lagunya ya.
0: Oke deh.
3: Ya, nah cerita ya. Jadi yang baru turun tadi terima kasih ya, ada Ramli ya dari Waikanan, ada juga Kisinan Munir, ada Ramli, ada Darman, ada Lisli Trimo, ada juga Abdullah di Waikanan. Pokoknya yang di Waikanan semuanya, Bandar Lampung ada, tadi ada Suhaina, ada juga Topan, ada juga Edo, ada juga Irin Gunung Batu, ada Amir, ada Pendi, ada Waputri Udo, ada Erwin. Pokoknya semuanya lah Najulita ya.
0: Oke, siap.
3: Spesialnya buat Najulita bersama anak dan suaminya. Sehat selalu ya Najulita ya.
0: Iya, terima kasih, Bah.
3: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, ada Mbah Jarwo ya. Dan di belakang Mbah Jarwo udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, keempat.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore juga Bang Erwin, gimana kabarnya?
4: Awai-awai gawo, panas betul hari ini.
0: Betul, panas betul. Bang, radionya minta tolong kecilin dikit dong, Bang.
4: Oke deh.
0: Ada ngopi belum nih, Bang?
4: Lagi minum ini apa? Es buah.
0: Waduh, cocok benar. Berarti pertanyaanku salah ya. Emang panas-panas gini pasti yang dicari yang seger-seger ya, Bang ya.
4: Betul.
0: Es buah ya.
4: Semuanya tuh ada melon, ada semangka, ada buah naga.
0: Waduh. Cocok kali.
4: Dicampur satu dengan apa ya? Marjan warna merah. Sama susu satu es.
0: Waduh, Bang, kayaknya dilempar ke perompet juga aku tangkep, Bang.
4: Enak sekali.
0: Enak sekali ya, kan sambil mencet-mencet HP, sambil dengerin radio, sambil duduk santai gitu ya.
4: Habis mau ngajak Mbak Julitanya, Mbak Julitanya masih siaran dong.
0: Oh, masih siaran. Nungguin aku selesai siaran udah keburu habis es buahnya ya.
4: Tenang aja, satu beskom saya spesial saya buat untuk Mbak Julita.
0: Oke deh, ntar aku samperin kalau gitu deh sama Bang Erwin.
4: Tapi di kulkas belum saya keluarin.
0: Oh, tenang. Kalau kulkas mah juga besok-besok masih bisa itu ya.
4: Iya itu ya. Oh iya dah.
0: Oke deh, Bang Erwin, lagunya nih yang mau dibuterin ada ABC Asik Betul, ada Maco sama Cinta Berduri dari Elvi Sukaisi nih, Bang.
4: Yang pertama apa tadi?
0: ABC Asik Betul.
4: Terus?
0: Maco dari Fethi Vera, Cinta Berduri Maco dari Elvi Sukaisi.
4: Cinta berduri, ya udah cinta berduri aja deh. Ikut aja gua.
0: Siap. Mau salam Bang Erwin?
4: Salam-salamnya buat Pro 4 RRI Bandar Lampung. Itu apa ya, buat soalnya banyak belum kenal saya, banyak lupa sih.
0: Banyak lupa. Nama-nama kita kenalan dulu.
4: Iya. Iya. Saya yang ingatnya cuma Edo aja. Edo sama Topan.
0: Edo Bang Topan.
4: Topan ya. Jadi buat sekeluarga besarnya, semoga sehat terus. Iya. Buat siapa itu? Herman ya. Juraga Duren ya.
0: Iya.
4: Batu Putu. Buat siapa? Yang itu Datuk Atin ya.
0: Iya.
4: Datuk Atin. Salam kenal ya Datuk ya. Salam kompak. Salam akun kemauan aja lah.
0: Oke, siap Bang Erwin.
4: Buat keluarga saya yang ada di Waikanan yang ketinggalan ya. Di Karangupu, di Tanjung Wetahmi, Palembang, Ketapati, terus lagi ya di Muara Dua. Banyak keluarga tapi jauh-jauh, Mbak.
0: Oke, walaupun jauh-jauh tetap masih terjaga ya silaturahmi ya Bang Erwin.
4: Jangkau ya. Mudah-mudahan orang monitor jadi radio, yang punya radio ya.
0: Amin, mudah-mudahan monitor ya.
4: Ada di Bengkulu ya, padang Pelawi.
0: Iya.
4: Sudah itu di Kota Agung, aduh, di Krui, buat Rohimin yang lagi ngambil damar ini kayaknya.
0: Oke, mudah-mudahan monitor ya.
4: Monitor, moga-moga dia pohon bawa radio mbak. Oh. Dia kan suka panjat.
0: Oke.
4: Kan di pohon. Katanya minta disenggol.
0: Minta disenggol, boleh disenggol. Yang penting nggak nyampe jatuh ya.
4: Jangan jatuh aja dari pohon damar ya. Kasian deh kalau okay, jatuh.
0: Oke deh, siap.
4: Buat itu Pak Johan nih lagi nyantai kali. Lagi minum kopi apa, lagi di monitor juga. Dia punya radio dia di rumah. Mm-mm. Pak Johan Juragan Bedeng yang dia suka rame dang 2O. Sama Sutris. Udah itu Jarwo, ya Jarwo bos tukang. Minta disenggol itu Pak. Mm-mm. Udah itu buat apalagi ya teman-teman yang dado ini di belakang fokus masuk ke rame ini Jen. Iya terus aduh lupa lagi namanya. Udah yang penting yang ingat aja deh.
0: Oke okay, siap.
4: Jadi buat yang kru-kru ya, yang dari Pro 4 pada Lampung, mm-mm. Salam kenal ya, salam angkat moin aja.
0: Iya bang.
4: Ya, iya, semakin supaya kita di udara semakin menambah saudara ya.
0: Amin.
4: Menambah saudaraan yang nggak kenal jadi kenal, mm-mm. Salam angkat moin gawoh ya kan. Saya juga pengen sih kumpul-kumpul gitu di RRI, padahal deket loh mbak.
0: Iya.
4: Gak jauh.
0: Oke, oke. Ada lagi bang? Banyak. Gantian bang sama yang lainnya.
4: Oh iya. Yaudah mbak, yang kita aja.
0: Oke siap. Terima kasih juga bang Erwin. Iya.
4: Waktunya. Assalamualaikum. Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada bang Erwin ya di Sukarame. Belakang bang Erwin udah masuk lagi ya. Halo assalamualaikum perempat. Oke terputus ya. Dan untuk minum lagi pro dalam sore hari ini masih ada waktu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan silahkan bergabung bersama kami di 255112. Halo assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik. Pade gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat juga tantangan para kupi.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih Pade?
5: Lagi ngopi bu nih.
0: Lagi ngopi. Kok panas-panas gini ngopi sih?
5: Ya mau pereri jauh sih. Jadi nyantai aja sendiri.
0: Nyantai sama kopi ya. Panas nih tambah panas apa nggak makin panas sih Pade?
5: Iya betul sekali.
0: Iya betul sekali ya. Oke deh Pade, lagunya nih yang mau diputerin ada ABC Asik Betul dari Dina Mariana, Macho dari Fetty Vera, sama Cinta Berduri dari Elvi Sukaisi.
5: Cinta
0: aja. Oke siap. Silakan salam-salam ya Pade.
5: Ya salam buat Abang Herbit ya, yang ada di depan AP. Salam kenal Jakarta Festival Bed. Ada Bang Johan juga. Buat tempatnya semua lah, tempat-tempat Bang Herbit. Sehat-sehat selalu. Nggak lupa pula ada Bajarko di Lampung Timur, punya Sapa, ada Amit juga di Lampung Timur. Datu Amit di Tugur Beren, Abang Batir, Abang Muat di Tugur Beren, Aham. Bunyi-nunyi buat di Tugur Beren,
0: Aham. Oke, siap.
5: Di Pulau Beren, ada Topa, Sapa, Paina, Sapa juga sehat. Edo sama Nesrati, ada Bang Pendi di Kompul Selatan. Mudah-mudahan Bang Pendi sehat selalu.
0: Mm-hmm.
5: Pak Iris di Gunung Batu, ada Riko juga di Kapitan, Abang Jogro Tanggamun. Buat di Waikanan, bunyi-nunyinya dilakukan di Waikanan, salam angkut kemudian. Buat Mbak, buat Uwo Putri, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Lalu
5: Mami Tasna di Pakoman, mudah-mudahan sehat juga. Ada juga Minan Bati di Tresem, AHTV di Pajang. Buat semuanya aja dari Asam Pedet dan Peterbit Mati pun berada, mudah-mudahan sehat selalu. Salam kompak, salam angkot berbahaya. Buat Uni, selamat bertugas.
0: Iya. Mudah
5: Uni sehat sekeluarga.
0: Amin.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh dah. dan Minamogi. Kayaknya kita dengerin dulu ya lagu yang udah di request sama Minamogi semua, takutnya nanti gak keputer ya. Nanti kita lanjut lagi, tenang aja, Pro Dangdut masih sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan Minamogi, kita dengerin dulu lagu yang udah di request tadi sama abang-abang semuanya, yaitu ada ABC Asik Betul.

0: hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakannya penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atau PAPEG terus berupaya melakukan pembebasan lahan seluas 100 hektar di distrik Hubi Kosi, Kabupaten Jaya Wijaya, untuk pembangunan pusat perkantoran dan perumahan aparatur sipil negara atau ASN. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Pegunungan, Lince Kogaya di Wamena mengatakan, saat ini seluruh tahapan dan proses pembebasan lahan sedang dilaksanakan bersama Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Jaya Wijaya. Menurutnya, sesuai arahan dari Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, bahwa semua proses dan tahapan pembebasan lahan dan harus selesai dalam tahun ini. Ia menjelaskan, rapat koordinasi sementara telah dilaksanakan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Teknis dan BPN Kabupaten Jaya Wijaya untuk merealisasikan pembebasan lahan tersebut. Ia berharap semua proses tahapan berjalan dengan lancar sehingga lahan yang diinginkan seluas 100 hektar di wilayah distrik Hubi Kosi Kabupaten Jaya Wijaya terwujud. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bersama tim gabungan mengamankan 2.960 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dari toko di Desa Sukosono, Kecamatan Kedung dan Desa Pendem, Kecamatan Kembang. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara, Sapandi Jepara, mengungkapkan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pedagang, mengenai ketentuan cukai dan pentingnya tidak memperjualbelikan rokok ilegal. Hasilnya, petugas menemukan dan mengamankan 2.960 batang rokok ilegal dari dua toko di dua desa berbeda. Rokok tersebut terdiri atas berbagai jenis dan merek. Dani juga mengatakan pelanggaran yang ditemukan antara lain rokok tanpa pita cukai serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Ia menjelaskan pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan humanis. Petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan tetapi juga memberikan edukasi kepada pedagang mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta resiko yang dapat ditimbulkan. Demikian Wajah pukul 16, Maluku Tunggadi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, baru aja kita dengerin lagu dalam sore hari ini dari Lesti ya, Lebih Dari Selamanya. Dan Lebih Dari Selamanya juga Julieta bakal nemenin minum lagi semua, tetap masih dalam program acara Pro Dangdut ya sore hari ini hingga pukul 17.01 Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 jam terakhir ya di program Pro Dangdut sore hari ini. Kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita. Jadi boleh yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini, tentunya masih ditunggu ya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julieta Pustika.
0: Iya pun, Bang Topan, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah selalu sehat dan selalu berbahagia bersama istri tercinta.
0: Oh, cocok benar. Oke, Bang Topan, lagunya nih sore hari ini ya yang mau diputerin ini ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, bekas pacar dari Imam S. Arifin, sama Goyang Dumang. Ada yang cocok nggak?
1: Itu kok bisa sih Bulannya apa? Dalam kolam? Apa pantulan dari langit?
0: Oh iya, kayaknya ya. Mungkin abis ini ya, buat mancing ikan lele di kolam iya. Kali ya bulannya ya.
1: Ikan dalam kolam, ini ada bulan dalam kolam.
0: Bulan ya? Dalam kolam ya, unik ya.
1: Pula mau sekali-sekali lah itu bulan dalam kolam.
0: Oh, oke deh, siap. Iya, Ayu Ting Ting. Nanti tunggu lagunya ya.
1: Ya oke, siap di play ya, Kak Julieta.
0: Iya.
1: Nah, salamnya tadi istri udah masuk ya?
0: Udah.
1: Ya buat istri tadi lagunya udah diputar ya, Maco tadi ya. Ya selalu istriku tersayang. Terus juga ada tadi yang dari Y kanan udah banyak ya Kak Julieta ya. Ada Bang Abdullah, ada Bang Ramli, ada Ayah Kisinan Munir, ada juga Mang Darman, istrimu, ada juga Bunda Warkop, ada Mbak Sri, terus juga ada Bang Irin Gunung Batu, ada Datul Atin, ada Bang Pendi Doku Selatan, ada juga Woputri sama Udo di Wehalim. Tadi ada Bang Erwin juga ya dari Sukarame ya.
0: Betul.
1: Nah, terus juga ada Bang Amir dari Lampung Timur. Tadi Kang Maman. Kang Maman tadi suaranya tangkanya Pak D sama Kak Julieta ya.
0: Itu Kang Maman ya?
1: Kang Maman tadi tenggelupuk.
0: Aku lupa, itu aku tahu itu palang besar.

0: siapa itu yang minan di Serentem, Minanwati. Pokoknya jamaah seunyi ini lah spesial buat Kak Julita bersama anak dan suaminya sehat selalu.
1: Iya.
0: Spesialnya sekali lagi buat istri tercinta ya, Aina, semoga selalu sehat dan berbahagia bersama Babang Tam. Itu aja Kak Julita.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, siap.
0: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Topan. Ternyata yang aku bilang, Pak D tadi Mang Darman ya. Eh, bukan. Kang Maman, mohon maaf ya Kang Maman ya. Karena aku ingatnya adalah di Palang Besi, tapi aku namanya lupa siapa ya. Ternyata Kang Maman di Palang Besi ya. Oke deh, pro dan sore hari ini yang mau gabung juga masih boleh tunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Topan di Oku Selatan, Mbak.
1: Oke, Bang Topan di Oku Selatan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Bisa,
2: bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana Oku, panas juga nggak kayak di Lampung?
2: Wah, panasnya pol.
1: Panasnya pol ya, kayak ada di atas kepala kita mataharinya ya?
2: Iya. Aku juga berpikir begitu Mbak, katanya besok di hari akhir 2 jengkal dari kepala kita. Nah ini baru berapa juta meter kok sudah panasnya gini.
1: Betul, Masya Allah, ternyata nanti kalau 2 jengkal seperti apa kita nanti, nah, di akhirat nanti ya.
2: Ya, katanya itu kalau dengar-dengar Tasya itu suatu saat di hari akhir itu matahari akan diturunkan 2 jengkal di atas kepala kita. Wah, aku berpikirnya itu ini masih berapa kilometer dari bumi kok panasnya seperti ini.
1: Panas kayak gini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita juga tentunya ya, Bang.
2: Ya iyalah, yang penting kita hidup itu dinikmati, disyukuri, dijalani apa adanya.
1: Amin. Oke deh, Bang Topan, lagunya nih yang mau diputerin ya di sore hari ini ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, Bekas Pacar dari Imam S. Arifin, sama Goyang Dumang dari Cita Citata. Ada yang cocok gak nih?
2: Ya, yang Goyang Dumang itu aja Mbak.
1: Goyang Dumang ya?
2: Iya.
1: Oke, siap. Nanti ditunggu ya.
2: Iya, panas-panasan Goyang Dumang agak-agak ngibur gitu.
1: Iya, betul. Biar agak santai ya Bang ya, digoyangin dulu ya.
2: Iya. Kata temen aku yang di sebelah itu, biar gak inget cicilan.
1: Iya, siap. Oke deh, mau salam-salam nih Bang Topan, silahkan.
2: Salamnya buat siapa Mbak Julita nih ya?
1: Iya, betul.
2: Buat Mbak Julita, keluarga besarnya semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
2: Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, insya Allah bisa naik haji ke Tanah Suci Mekah. Amin.
1: Allah amin. Amin, Allahumma amin.
2: Terus ada Mbak, siapa itu ya, Mbak Amalia, terus ada Bang Ferry, terus ada satunya tuh Bang Mendi ya. Mbak yang satunya tuh siapa namanya?
1: Yang mana?
2: Siapa itu ya?
1: Kanona, Nona Ria Karisma, Rindi Amalia.
2: Iya, itu Mbak Nona, selamat sore juga. Tadi yang baru turun siapa Mbak?
1: Yang baru turun tadi Bang Topan juga dari Kota Karang.
2: Iya, selamat sore buat Mas Topan yang ada di Kota Karang, bersama keluarganya sehat dan sukses selalu. Terus ada Pak JK di Waikanan, ada Pak Purwanto di Martapura Oku Timur, ada juga Putri Bandung di Waituba, terus ada Pak Abadi di Waituba, ada Pak Isina Munir, ada Mas Abdullahnya juga, selamat sore. Banyak buat semuanya aja.
1: Oke, siap deh Bang Topan.
2: Buat Mbak ceritanya, selamat terdekat sampai tuntas. Insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
1: Amin.
2: Tapi atas waktunya mohon maaf kalau ada kesalahannya ya Mbak ya.
1: Iya, sama-sama Bang Topan.
2: Saya pamit, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Topan juga, tapi ini jauh ya, dari Oku Selatan. Kalau tadi Bang Topannya dari Kota Karang, Bandar Lampung ya. Dan minum lagi, kita gantian WhatsApp dulu ya. Nanti

0: Kita gantian-gantian ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke Bang Pendi, lagunya ya yang mau diputerin ini ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, Goyang Dumang dari Cita Citata, sama Pohon Cinta dari Ikke Nurjanah.
1: Ya, lagunya ngikutan aja kalau lagunya.
0: Oke, siap. Mau salam-salam silakan Bang Pendi.
1: Salamnya buat yang baru masuk tadi, yang Topan ya, Bang Topan.
0: Iya.
1: Dari Oku Selatan ya, sama-sama dari Oku Selatan. Cuman di mana dia Okunya dia? Apa arah Ranau situ dia? Ya, pokoknya salam kenal aja lah ya, sama Topan di Kota Karang ya, sama Edo ya, sama Bang Senin ya. Terus Bunda Samba, Datuk Atin ya, sama Bang Irin ya. Terus sama Bang Narawi ya, Zaini di Kemiling ya, sama Udo, Uwo juga ya. Terus buat semuanya aja lah ya. Buat Julitanya selamat tugas, terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi ya di Oku Selatan. Dan minum lagi prodang sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini kakak?
2: Siapa coba?
0: Kakak Eva ya.
2: Ya dong, apa kita jadi cantik? Aku tadi apa? Udah nyambung, kakaknya angkat WhatsApp, waduh susah payah masuk.
0: Iya, emang gitu kak. Tumbur-tumburan ini pokoknya masih ya, apa yang menang dia yang dapat.
2: Kalau ditumbur dirimu sih nggak apa-apa ya.
0: Aduh masya sih, nanti aku tumbur nanti beneran loh, nanti jadi meletet badannya, jadi gepeng nanti.
2: Nomornya pakai apa dulu? Pakai perasaan dong.
0: Oh gitu. Aduh ah, biar Bang Apin aja yang nomor. Mau apa nih?
2: Iya.
0: Apa lagunya?
2: Oh, boleh request kah?
0: Masih ada satu slot lagi.
2: Oh, aku kalau ada pengen lagunya Peluk Aku.
0: Hah? Peluk Aku? Aduh, centil banget sih. Siapa yang nyanyi? Gak ada deh kayaknya nih.
2: Ada deh, coba dicari dulu deh.
0: Gak ada kak, Peluk Aku ya. Gak ada.
2: Gak ada ya?
0: Gak ada.
2: Kalau gak ada nomor satu aja deh.
0: Nomor satu. Ui. Mau banget nomor satu.
2: Iya kan, aku pengennya satu aja.
0: Oh gitu. Gak
2: habis-habis kok.
0: Apa nih nomor satu? Gak ada juga. Siapa sih yang nyanyi?
2: Kalau nomor satu itu yang nyanyi Ikke Nurjanah, Mbak.
0: Ikke Nurjanah kayaknya gak ada deh. Ikke Nurjanah. Atau nanti aku coba cariin ya.
2: Iya deh, apa aja deh.
0: Maunya nomor satu ya, Ikke Nurjanah ya. Oke, dicariin ya. Iya.
2: Filmnya pertama kali buat Ayang Beb ya, yang lagi bangun tidur, lagi mandi ya. Lalu terus ada Topan tadi yang di Oku Selatan ya. Terus ada Lek Trimo, Pak Darman, Bang Senen, ada Bang Jomblo juga. Terus ada Bunda Samba ya, ada Bunda Ilham. Terus ada siapa ya, ada semuanya aja lah. Kak Julita, aku gak bisa panjang lebar sih kayak orang-orang.
0: Oke, siap deh.
2: Ya spesialnya ya, buat Bang Apin, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Amin.
2: Alhamdulillah dia baru sembuh dari batuk pilek ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Julitanya semoga cantik selalu ya, murah rezeki ya.
0: Amin.
2: Panjang umur, semoga cepat naik haji ya Kak Julita ya.
0: Amin.
2: Iya, kalau gitu Eva turun ya kak. Makasih
0: silakan
2: waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Eva dari Waikanan. Ya kan, warga Waikanan ada banyak nih, lumayan yang absen nih. Yuk warga Waikanan, banyak lagi dong yang merapat nih. Biasanya ada Bang JK juga ada ya. Tadi udah ada absen tuh dari Kisinan. Terus ada siapa tadi ya, Mang Darman ya kalau gak salah ya, Mang Darman. Terus ada Bang Ramli, ini kakak Eva. Ayo dong warga Waikanan sama Bener Lampung, kita balapan ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, terputus malahan udah diangkat ya. Yang mau request lagu atau kirim salam juga silahkan. Waktunya tinggal dikit lagi nih, tinggal 30 menit terakhir ya. mumpung masih ada waktu buat request lagu, kirim salam kan. Yang tersayang-sayang disalamin dong ya, disenggol gitu ya, biar makin sayang. Halo, Assalamualaikum Rompat. Halo. Bang, suaranya kecil banget, Bang.
3: Kecil ya?
0: Iya, kecil banget nih. Bang JK nih kayaknya.
3: Ya.
0: Benar, biasanya kalau suaranya kecil nih Bang JK. Kayaknya nggak ada gangguan teleponnya Bang JK nggak sih, Bang?
3: Ini udah saya besarkan.
0: Udah saya besar, dibesarin ya?
3: Sudah.
0: Oke, nggak apa-apa deh. Aku masih bisa. Gimana kabarnya Bang JK?
3: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Bang JK udah ngopi belum, Bang?
3: Dari ngopi sambil makan roti.
0: Waduh, roti sama kopi cocok ya Bang, panas-panas gini.
3: Ya, panasnya cukup luar biasa, Mbak.
0: Betul, luar biasa panasnya, apalagi yang di luar ya.
3: Ini Mbak Nona Karisma apa Mbak Julita?
0: Ini Mbak Julita dong.
3: Ya, Mbak Julita panasnya sangat luar biasa, tapi jangan panas hatinya loh Mbak ya.
0: Oh gitu, enggak dong, hatinya adem.
3: Iya, cemayem
0: tenteram. Hmm, kayak Bang JK nih, suaranya mengademkan aku, iya. Bang, lagunya nih yang mau diputerin ya, ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, Pohon Goyang Dumang dari Cita Cita Tas sama Pohon Cinta Ike Nurjana.
3: Saya minta cinta aja lah.
0: Cinta.
3: Ya, cinta di dalam hati aja lah.
0: Aduh, jangan dalam hati dong, Bang. Luapin, Bang.
3: Ya, di dalam hati semua supaya enak lah.
0: Oh gitu. Oke, ini nurut ya. Aja deh aku sama Bang JK. Silahkan mau salam-salam, Bang.
3: Salamnya buat Bang Apin yang ada di Candipuro selama sore pisang. Buat Bang Senen, selamat sore. Buat Bang Jumbo, selamat sore. Buat Bang Kampang, selamat sore juga. Buat Bang Sopan, alias Bang Tampan, bersama istrinya. Semoga bisa berbahagia selama-lamanya Bang Tampan ya. Buat Bang Edo, selamat sore juga. Buat Bahrain yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat Mbak Nabilanya, selamat sore juga. Buat Mbak Jambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Buat Mbak Ayu yang ada di Maluku, selamat sore juga. Buat yang ada di Palembang, Mbak Suci ya, Mbak Sisi, selamat sore juga. Buat Bang Tampa, Bang Topan yang ada di Ubu Selatan, Ranau, selamat sore juga. Buat Bang Darman yang ada di Belambangan, selamat sore juga. Buat Bang Munir yang ada di Belambangan juga, selamat sore juga. Buat semuanya, Bang.
0: Oke, siap, Bang.
3: Buat Mbak Juwita, mudah-mudahan kesehatan selalu bersama keluarganya, Mbak, ya. Terima kasih atas waktunya. RRI Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang JK di Y kanan ya. Dan untuk Minam Maigi Pro dan sore hari ini masih ada waktu ya. Silakan yang mau gabung boleh banget tentunya ya. Masih ditunggu di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-7209-888. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Irin, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, apa bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Udah ngopi belum nih Bang Irin?
4: Ya.
0: Udah ngopi belum?
4: Udah.
0: Apa teman kopinya?
4: Keripik pisang.
0: Waduh, mantap kali. Pas banget Lampung yeah. Pisang ya. Bang, lagunya nih yang mau diputerin ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, Goyang Dumang dari Cita Cita Ta, Pohon Cinta dari Ike Nurjana.
4: Oh, Pohon Cinta aja lah. Kayak apa pohonnya ya?
0: Iya.
4: Cinta ya?
0: Iya, siap. Ditunggu ya.
4: Iya.
0: Salamnya silahkan, Bang.
4: Salam-salam ya. Yang baru turun tadi, JK ya?
0: Iya, betul. Oh,
4: terima kasih senggolnya tadi ada Abang Topan tadi juga ya. Sama istrinya moga sehat selalu ya. Sama Senen ya, Nurdin enggak lupa juga ya. Jomlo Cibi ya, Nabila, Minanwati, Desren Sen juga ya. Ya makam aman pun besi ya. Sama Ibu Ros di kedamaian, Bunda Ros juga ya. Rara di gedung air enggak lupa juga ya. Sama Bahrin, Mbah Jarwo, ya Amir, Bunda Samba enggak lupa juga ya. Bukannya sama Jomblo enggak lupa juga ya. Amham yang enggak lupa juga. Mamadila ya. Ini ya sama Basir ya di pemilihnya sama ini lagi Zalmi ya, moga saat Bang Darson juga enggak lupa juga ya. Bukan istirahat sebuah, pokoknya semuanya aja lah ya. Moga sehat selalu, sama Putri, sama Udo ya. Moga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Nggak lupa juga ya. Pokoknya sama semuanya aja lah ya.
0: Oke. Okay,
4: kalau pulang hati-hati Yulita ya.
0: Iya.
4: Jaga kesehatan. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Bang Irin dari Gunung Batu ya. Dan minum lagi karena ada banyak yang request lagu. Oke, ada satu penelpon lagi. Kita coba angkat satu lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat. Waalaikumsalam. Bang, kok telat sih Bang?
5: Ini payah masuknya.
0: Masa, abang kali lupa sama aku Bang. Bosen ya Bang sama aku ya?
5: Ya enggak.
0: Oh enggak, masih mau kan ditemenin sama Julita Bang?
5: Ya.
0: Iya. Bang, lagunya udah tinggal terakhir nih. Ada Bulan Dalam Kolam, Goyang Dumang sama Pohon Cinta.
5: Semuanya
0: oke, siap Bang Senen. Mau salam-salam Bang.
5: Bunda Ros jaga baya, semoga sehat.
0: Iya.
5: Terus Majawita di Oman dengan waktu Sengsem Henny Pulau Panggung Bun Hen Mama Dila Jalan Kembar. Bunda Sambala Kuntimun Julia Kesewaran Jadi Kesewaran Henny Kusatan Mungkin pula kulti, Datuk Tata Sangi, Mama Kuki, Datuk Asin Tuguruen, Ramli, Iwe Kanan, Epa Iwe Kanan, Sri Mawe Kanan, Jika Iwe Kanan, Uduk Kedok, Pak Juga Iman Iwe Kanan. Sudah, makasih, Bek.
0: Sama-sama, Bang Senen.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya. Oke deh, Minam Wagi kita dengerin dulu ya. Lagu yang udah di request sama Minam Wagi semua kan udah cukup banyak yang udah nelpon ini ya. Dan nanti kita kalau masih ada waktu setelah lagunya diputar semua, nanti kita lanjut lagi di Perodang sore hari ini ya. Dan lagu yang bakal kita putar yaitu ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting.

0: Lala, kenapa nak? Kenapa? Sini sini. Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Ma.
1: Awas, Ma. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Ma,
1: sini.
0: Lala
1: sini.
0: Takut, Ma.
1: Tidak usah takut, nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, nak. Sini, sini, nak. Ayo, nak. Ayo,
0: ayo, Ma.
1: Ayo,
0: Ma.
1: Ayo.
0: Tunggu, sini. Lala. Mas, sudah Lala.
1: Ayo, dibawa. Sudah Lala dibawa, nak. Ayo.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: tak jemennya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa yang ada pokok pisau kebuk ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau, so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah, kan kamu pisau. Nanti kan

0: Candung. Candung napat ngapi kon jujuko inang baba na bajuko candung gelak ne lah pisau ki pisau sama ke masak seluni
1: iyo iyo iyo coba coba minan yang mana tu candung
0: lepas bilang aku lepas anjo dah anjo candung kan
1: nah
0: walah pisau nah ada bahasa mona candungan si kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk kado kita cemil dosong lagi nah jo.
1: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah.
0: Iya. Lupa okay. Yang kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan

Smart FM, suara budaya Lampung. Lama-lama 5 FM suara budaya Lampung. Minamaygi, kita sudah di pengunjung acara untuk program Pro Dangdut sore hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Minamaygi yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita bersama Julita Pustika di 2 jam terakhir ini program Pro Dangdut. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lagu penutup di Pro Dangdut sore hari ini ada dari Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku.

Mina Mogi dimanapun Mina Mogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 17 waktu Indonesia Barat. Universitas Sumatera Utara atau USU meraih 4 penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia atau AHI 2026 yang kali ini mengangkat tema membangun transparansi, menguatkan kepercayaan publik. Rektor USU Murianto Amin di Medan mengatakan capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja kehumasan USU dalam mengembangkan komunikasi publik, pengelolaan media internet internal, serta penguatan peran perempuan dalam bidang hubungan masyarakat. 4 penghargaan yang diraih USU meliputi Silver Winner kategori Kartini Humas Gen X atau Gen 10, Bronze Winner kategori Kartini Humas Gen Z, Bronze Winner kategori Internal Magazine, serta pemenang Kartini Humas Terfavorit. Dia mengatakan penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif dalam membangun komunikasi institusi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Sekretaris USU Ihsan Siregar mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola komunikasi institusi yang terintegrasi dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Menurutnya, sinergi antar unit kerja menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan informasi universitas tersampaikan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menghadirkan fasilitas wifi publik gratis di kawasan lapangan Merdeka Watampone untuk mendukung aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, memperluas pasar digital sekaligus memperluas akses internet bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, Andi Rizky Pratama, mengatakan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi digital. Sedangkan jangkauan wifi gratis tersebut meliputi kawasan Lapangan Merdeka, Taman Bunga, hingga pojok kolaborasi. Penyediaan akses internet gratis ini diharapkan mempermudah masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut, terutama pelaku UMKM, mahasiswa, dan pengunjung yang membutuhkan koneksi internet untuk berbagai keperluan. Bagi pelaku UMKM, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk melalui media sosial, berkomunikasi dengan pelanggan, menerima pesanan, hingga mendukung transaksi digital. Dan ini mengatakan wifi publik beramal disediakan untuk membantu masyarakat memperoleh akses internet tanpa biaya, khususnya mereka yang beraktivitas di kawasan Lapangan Merdeka. Demikian Wahja pukul 17, Molokutunga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Wagi masih ditemenin Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan Mina Wagi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Sains Tech ini mengarahkan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian berbasis masalah nyata yang dihadapi industri, pemerintah daerah hingga investor guna meningkatkan dampak hasil

pengembangan teknologi dan inovasi yang belum mudah menembus pasar. Persoalan tersebut menurutnya antara lain berkaitan dengan kualitas produk dan harga yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena itu, riset berbasis masalah perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu serta memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra di luar kampus. Dan sebagai contohnya, penelitian untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian tidak hanya membutuhkan keahlian di bidang pertanian, tetapi juga dapat melibatkan pengembangan teknologi pesawat nerwak atau drone, serta peneliti yang mengembangkan optimalisasi data berbasis kecerdasan buatan.

0: Adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
1: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Dede kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngomong.

88.5 FM Suara Budaya Lampu. Minum lagi akan kami hadirkan lantunan nada-nada islami yang tentunya akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompa FM, suara budaya Lampung.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih ditemenin Julita Pustika ya malam hari ini. Dan Minamogi ada informasi yang datang dari timur ya, di mana ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atau Malara menyiapkan sebanyak 15.000 masker untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai langkah mengantisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap yang menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Langgor. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Musin Rahayan, melalui keterangan ini mengatakan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun bersama jajarannya turun langsung membagikan masker kepada pengendara, pejalan kaki, pedagang, dan warga yang beraktivitas di ruang terbuka. Musin mengatakan, seluruh pegawai dinas dikerahkan sejak pagi untuk membagikan masker sekaligus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dan ini juga menjelaskan pada tahap awal Dinas Kesehatan menyiapkan 50 dus atau sekitar 2.500 masker, dan jumlah tersebut kemudian ditambah hingga mencapai sekitar 15.000 masker untuk memperluas jangkauan pembagian kepada masyarakat. Penanganan dampak kabut asap tidak hanya dilakukan di pusat kota Langgor. Pemerintah daerah melibatkan 21 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara untuk membagikan masker dan memberikan edukasi kesehatan. Muksin mengatakan petugas puskesmas juga diarahkan memberikan sosialisasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat, terutama terkait upaya mencegah gangguan saluran pernapasan akibat paparan asap. Dan langkah tersebut dilakukan setelah Bupati Maluku Tenggara meminta Dinas Kesehatan ini bergerak cepat menyikapi kondisi kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Taher mengimbau masyarakat menggunakan masker selama kabut asap masih berlangsung, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Imbauan serupa disampaikan kepada siswa dan tenaga pendidik agar memperhatikan kondisi kesehatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih ditemenin Julita Pustika ya malam hari ini. Dan minum lagi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar sholat istiqsa di halaman Griya Agung Palembang pada Kamis sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan sholat istiqsa menjadi pelengkap dari berbagai upaya teknis yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani karhutla dan dampak kekeringan melalui operasi darat, udara dengan waterbombing, modifikasi cuaca hingga pembenahan tata air gambut. Berbagai upaya perlu diimbangi dengan ikhtiar batiniah melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera turun di wilayah Sumatera Selatan. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan menjadi tantangan dalam upaya memadamkan titik-titik api yang masih muncul di sejumlah wilayah Sumsel. Maka dari itu, ia berharap doa bersama dalam pelaksanaan sholat istiqsa dapat dikabulkan sehingga hujan segera turun, kekeringan berakhir, dan titik-titik api dapat dipadamkan. Pelaksanaan sholat istiqsa tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak karhutla dan kabut asap. Deru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bahu-membahu melakukan upaya penanganan sekaligus saling mendoakan agar kondisi tersebut segera berakhir.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyak nambi gawin makikaway baru. Tano makikaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng ratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, ngal kani. Yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupay weh, bangok mo na. Nyak kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ang kugi ko ni kumawat. Lia ana tetangga na sa. Mak gawi ni pamer kawai law. Pamer belanga law. Ana nambi kulanya kulkas ni baru man eh. Hah, palingan na sa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang, ya jak ngaku na dang-dang na sa. Jadi ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne ke misalkan tian ngutang. Kugi ko doon ni ku. Hadu weh, to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausa ni ku iri-iri weh hoke mo na sa. Mula ni huki mo mangidok lajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sa susi kadu ta lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mode kebon mau sah ni ku ngurus konya hadu haman taniko tok kudu nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
4: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin. Lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
5: FM Suara Budaya Lampung.
6: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi tidak terasa. Saya Julieta Pustika menemani minum lagi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan akhirnya Julieta Pustika tuntas menemani minum lagi semuanya. Dan tentunya tetap jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Kamedi Irawan ya yang akan menemani minum lagi semuanya di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

104 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Padang, Sumatera Barat menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik PAUD, SD dan SMP negeri maupun swasta akibat kondisi kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislovadi Padang, mengatakan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3/33 Dikbud Padang 10/2026. Ia menyatakan kebijakan tersebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik dari dampak penurunan kualitas udara. Ia menjelaskan siswa mengikuti kegiatan belajar dari rumah melalui platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Sementara itu, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik tetap masuk sekolah untuk melaksanakan dan mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Beralih ke informasi selanjutnya, harga minyak nilam di Kabupaten Aceh Jaya mengalami kenaikan sejak 10 hari terakhir. Dari biasanya 1.200.000 menjadi 1,8 juta per kilogram di tingkat pengepul. Dan pengepul minyak nilam Aceh Jaya Sudriman Puteh ini juga mengatakan sejak adanya kenaikan harga, para petani mulai menjual minyak nilam yang sebelumnya mereka simpan sembari menunggu harga naik. Ia menjelaskan harga minyak nilam tidak bisa diprediksi apakah terus bertahan di angka 1,8 juta, bahkan bisa saja kembali naik atau turun lagi. Demikian Wahja pukul 19, Mulkutung Adi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minam wakil api kabak. Sehat sunyi nih ya. Kalau medi minam wakil dalam keadaan sehat walafiat. Gak coba Bang Medi Irawan di edisi Kani Sinji minam wakil ya. Di Kani Jumat malam Sabtu 9 Oktober 2026 dalam keadaan wawai-wawai sia ya. Sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat melalui FM 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kayak buka website jaman streaming Sikam www.rri.co.id.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: makan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi, semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor resiko tertentu lebih awal. Melalui program cek

0: kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening, kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.
1: 4 FM Suara Budaya.

Ya Pak Yumina Muaki Dipa pun Mina Muaki berada Kampagun di Perempat Era Riman Lampung Suara Budaya Lampung Gata Kadu pukul 19.30 menit Waktu Indonesia Bakat Mina Muaki Kampandaya Kadu cukup benisis benokne Antrian kejung di SPBU Baik pembelian pertalit Atau juga BBM solar bersubsidi gitu ya Di Paipa SPBU numpuk Bahkan lagi pagi Kadu kosong Mina Muaki Mengedok segelahnya jualan ya Kiwat pun antriannya sangat luar biasa. Bisa satu setengah jaman lah kalau kita ngantri minak muaki. Dan ini mungkin salah satu perhatian dari pemerintah Provinsi Lampung juga di mana Gubernur Lampung Rahmat Mirjauhni Jauhsal mengumumkan rencana pelibatan personil Satuan Polisi Pamong Praja guna memperkuat dan memperketat pengawasan penggunaan QR BBM bersubsidi seluruh SPBU di Lampung. Langkah strategis disampaikan beliau saat menggelar inspeksi mendadak jamaah Komisi 12 DPR RI di SPBU Raja Basa Bandar Lampung. Saya diantara ini kunjungi di SPBU Jalan Lintas Sumatera. Petugas Satpol PP benone diterjunkan langsung guna mendampingi operator dalam mencocokkan dokumen surat tanda nomor kendaraan asli dengan QR code saya ditunjukkan pengemudi. Kebijakan ini diambil guna memangkas potensi kecurangan fraud sekaligus merespon lonjakan kendaraan antri solar yang meningkat hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir. Pemprov Lampung meyakini pengetatan standar operasional prosedur dan penyiapan personil di lapangan mampu menjamin penyaluran subsidi biosolar berjalan tertib serta juga tepat sasaran.

0: lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
1: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Kabupaten Sikami Namuaki tetap setia di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Gantan jika pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Minamuaki Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung menggelar Basic Training Raya di Aula Semergo Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Kegiatan menjadi bagian dari proses kaderisasi HMI untuk membentuk generasi muda yang intelektual, visioner, dan berintegritas serta mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Kegiatan juga dihadiri Ketua Komisi 3 DPR RI dan lain-lain. Ketua HMI Cabang Bandar Lampung Tohir Bahnan Al-Fatih mengatakan Basic Training merupakan tahapan penting dalam proses kaderisasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa dan juga daerah. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Eman Salman Arif mengatakan sebanyak 80 hingga 90 stasiun pengisian bahan bakar umum di Lampung telah ditegur terkait penyaluran bahan bakar minyak. Hal itu disampaikan Eman saat mengikuti inspeksi mendadak Komisi 12 DPR RI Lampung di tengah persoalan antrian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan jumlah kasus terkait penyaluran BBM juga telah dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Diminta masyarakat dan pihak terkait turut mengawal pengawasan penyaluran BBM agar berjalan sesuai ketentuan. Antisipasi wakca pukul 20.00, tetap tunggu mawaloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Berarti ini danau pega gaya kotong lia dari atas benteng Otanasi nih.
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gaya ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Gaya sekali Abah. Kayaknya torong belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa dulu ini pohon, wah.
1: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
0: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful le, sama dengan kita sayang.
3: Kita apa beautiful?
4: Oh no.
0: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
1: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, ne?
1: Hei, Muto, tabang, yo!
0: Hus, assalamualaikum, yo, ti.

Kembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Ope nu mau putih tulalo, asal dia mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
3: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalimat tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'opiyohu huhama, moma'ana momitua, wonubo'ama motadia, Bopo hulia to ayua,
1: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanu.

0: yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalu Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah,

0: de Tiladelo, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekaune.

0: putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik gua, eh?
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, Japo data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.

Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patidahulawa tertekun dan gelisah.

0: menyatu. Bagi kita orang Gorontalo, Limboto, saling menyatu, tetapi fitnah.
1: Hai Pate Dahulawa, Raja dari Kayangan, itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Pate Dahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

0: Mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patih Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: gitu alo DP cerita.
1: Iya, dia sebang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluita Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Hujan lagi. Yuh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Ki cuping ko.
1: Anan nga jabit warong. May warong ni Minah, saka unyin na kagani. May warong sa dia, saka mo na kagani. Adyo ka masa. May di unyin-unyin na kagani. Warong sa saka unyin-unyin. Saki ulo ko ya Allah.
0: Di ko mablanja ko doon. Di ko prasi merah putih na pamakita. Dusun doon ni kunya.
1: Api-api mo ne. Prasi merah putih. Kapa cerita na no kita?
0: Sina ko prasi desa merah putih na program nasional ya pamakita. Guna nga diri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Api mo ne fungsi ni koperasi Sina. Cok ko dong ngapang ko papanore ko.
0: Ih, bugo pemerintah paham jema kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah.
0: Ya aku mesti sana. Lapa, kuanta ko pa, lapa.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu.

0: satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbeck mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan 5-7 meter. 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Habib dan Syarifah.
1: Syarifah turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat,

0: Kejit do sakit ni tinggal ko kajong niuh ni yo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Nggak do, ku tak awi ni susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ni pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mo na bahak bapak layak tancap? Siti bapak-bapak ko di ku tak awi. Ya Allah, haduk lakon tangga ko hino dayo. Sedung kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta ko lain aku ta besi ketu kuta awi. Laju kelaya mo ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo si di kekang ko salam. Ya Allah maha dandan di lom mo di kekang ko dihadap. Medi!
2: Allah api-api lah susi gak akan di Mekah meki gawi mo nalawin pusing ya weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med, nyak ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med, nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohan lu kenapa melalui kekangko di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekanggal susi, kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan, dia kan di tengah basi di depan lu Med. Sedih kekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomu. Lium lah Med.
2: Usil mihan doon iku nyisa pusingnya ih.
1: Iyo dang kenal lah, hagane dan dikekangku di isan, kipa kakas di lam. Masa sempak hati luar, dikekangku di isan, meliom liak upo, ina taliyum.
2: Ay, mido.
1: Aduh, nah, akit ke pepohonmu dan dikekangku di isan lah, manya hagam angkoknya. Akit ke pepohonmu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.

0: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

104 FM suara budaya Lampung. Alhamdulillah Joko Luwat kebersamaan dalam launnya debingi Kani Minamuaki pagundi suasana edisi Kani Jemaat 9 Oktober 2026 dengan lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terus benar Alhamdulillah Joko dengan lagu-lagu klasik Lampung sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De.

waktu terakhir kelangkaan solar bersubsidi mulai terjadi di wilayah Indonesia. Kondisi sini yakni antrian kendaraan di SPBU semakin kejung, terutama guna truk logistik, bus, kendaraan niaga, togo alat berat saya bergantung di solar. Fenomena sini juga muncul naya pencapaian.

Karena menyebab mengenai penyebab kelangkaan solar dan apakah pasokan BBM benar-benar menipis. Minamuahi, pada pertengahan 2026 sejumlah daerah di Indonesia masih melaporkan kelangkaan biosolar, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa Timur. Antrian panjang di SPBU terjadi akibat tingginya permintaan dibandingkan pasokan harian yang tersedia di beberapa daerah. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengemudi truk, tetapi juga perusahaan logistik dan transportasi umum. Meski begitu, kondisi ini tidak selalu terjadi secara nasional. Di beberapa wilayah, distribusi BBM tetap berjalan normal, sehingga tingkat ketersediaan solar dapat berbeda antar daerah. Mungkin beberapa penyebab solar langka, begitu ya Minamuahi. Ini saya kutip dari auto2000.co.id. Yang pertama, tingginya permintaan biosolar bersubsidi, jadi bahan bakar diesel solar bersubsidi, memiliki harga yang jauh lebih rendah dibandingkan solar non-subsidi. Akibatnya permintaan terus meningkat, terutama dari sektor logistik, perkebunan, pertanian, hingga transportasi umum. Pada beberapa daerah, realisasi penyaluran bahkan dilaporkan telah melampaui kota harian, sehingga stok di SPBU lebih cepat habis. Selain itu, Minamuahi, distribusinya belum merata, jadi pasokan BBM harus dikirim dari terminal BBM menuju ribuan SPBU di seluruh Indonesia. Apabila terjadi hambatan distribusi, cuaca buruk atau peningkatan permintaan secara bersamaan, beberapa SPBU dapat mengalami kekosongan stok sementara. Karena itu ada wilayah yang mengalami antrian panjang, sementara daerah lain masih memiliki pasokan yang normal.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Manjing adur-adur.
0: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikut?

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pro 4 FM Suara Budaya Lampung Nakimanihan yang minam wakil tetap setia ngedengis ko lagu-lagu Lampung di kesempatan demi kani sinji dalam helauni debingi kani. Pokoknya mabang media rawan ngecai minam wakil giliran akan terdengis ko lagu-lagu klasik Lampung baik jak saibatin maupun juga pepadun sampai akan tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengis ko sikam di FM walu-walu 0,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Hibuka website jaman streaming sikam www.rri.co.id.

hari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampuh. Nah, seperti apa Nengah Nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampuh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini ham harus Nengah Nyampuh, ham nengah, ham nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, ham nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jino jama pil pesengi kebersihan jiwa ham dan ilmu. Nah, tanpa ilmu hama dapo Nengah Nyampuh si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun hama Nengah Nyampuh, Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah Nyampuh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.

Seneng atei lagu Anjak Menggala minak muaki ngantak ko kam pukul 23 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Nah kimanian minak muaki tetap setia ngedengis Koprom 4 FM dalam helau ni debingi hani. Bang Medi agaknya apa-apa sewa di layar screen TikTok nih Bang Medi. Selama debingi untuk Roy Hendrawan, saya lagi dinas tugas debingi. Kemudian Bang Nando juga saya lagi ngedengis Koprom 4 FM sambil chat-chat TikTok ya. Saya di daerah Y5 Pesawaran. Selamat istirahat debingi Kane Sinji. Terus juga selamat debingi. Ada beberapa yang gabung juga. Ada Nur Tema dan Dedi Bule ya. Kita ucapkan selamat malam. Selamat menjelang istirahat. Bang Medi juga ngucapkan selamat debingi. Gue Mina Muwaki, saya mungkin lagi berniaga, lagi dagang di kesempatan debingi Kane Sinji di pengkeh-pengkeh layar jalan-jalan protokol saya di kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan tetap semangat mengais rezeki begitu ya, dan tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan rezekine nayah ya debingi kan isinji amin ya robbal alamin. Katakan terdengar sekolah gua Anja Alfarid ya minak muahi, judulnya ya Dobalin Hasan ciptaan Kimas Muda.

0: tidak sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pakai kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangit nih hanya ku mengandi dengan bangit keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong di jala. Apa yang sengaja mau katong menija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang, Medi, saya ngunjak nambil kawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong nani ku katong, jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab ni ku sa, tanggung jawab. Tanya ku katong, segok ku duit lain pemenganan ku kerja ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Ya karena mone yang bayar hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kudunya kok nganek tenang.
1: Salah, bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kasut tidak tembok lala
1: niku. Sebar kau niku di janji menong. Kusebar kau niku di liom niku.
0: Nihkan emak yang ngutang.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Jawa.
4: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
3: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

Mina Muahi di Papun Mina Muahi berada maka rasa tuntas ya kebersamaan Bang Medi Irawan ngecek Mina Muahi anjak pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jika ucapkan selamat debingi gue Mina Muahi seunyini selamat menyambut akhir pekan. Mudah-mudahan Mina Muahi selalu bahagia. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Irawan Kilumahap Kantuata Kalincap Cawa Anja Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pauman Kota Bandar Lampung. Jika ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun sehingga lagu terakhir sih kamadirko gue Minak Muahi Anja Ida Soraya Pantai Mulang Sayang.

0: Alfat FM, suara budaya Lampung.
1: Minamuari indai kanca sunyini di papunjenganan kuti, sinjilah akhir kebersamaan kham di sepanjang hani sinji. Kham pepisah guna petungga muloh jemo pagi, jam 4:58 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muaki indai kanca sunini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung, ngucap kau selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Layu minum wangi dari kanca sunyi ini di Pamunjunganan Kuti, sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Penyelenggara ku siaran di Sekejung Hari Singgi, Sabtu 10 Oktober 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucap ku selamat mahayu, selamat menengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam wangi dari Kanja Sunyini. Kembali kami hadir menemani kebersamaan Anda dalam Kelauni pagi ini untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Pagi ini kami hadir dengan rangkaian Nada Islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di 88,5 per 4 Suara Budaya Lampung.

0: Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar

tiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini kami kembali di ruang dengar Anda dalam sebuah dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan takwa di semua keadaan. Bicara terkait dengan takwa yang bukan hanya tentang beribadah ketika lapang, tapi juga bagaimana kita tetap taat kepada Allah saat menghadapi kesulitan, godaan, maupun ketika tidak ada orang yang melihat. Semoga kajian ini juga mengingatkan kita akan senantiasa untuk menjaga ketaatan kepada Allah dalam setiap keadaan. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu juga untuk sharing tentunya bersama kami, untuk menambah ilmu agama dan juga pastinya memperbaiki ibadah kami setiap harinya. Ustadz, hari ini kita akan bicara terkait dengan takwa di semua keadaan, dan kita juga turut mengundang serta interaksi pendengar melalui line telepon atau juga line WhatsApp. Namun sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan takwa di semua keadaan. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, pagi ini insyaallah kita membahas tema takwa di semua keadaan atau di semua tempat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mewasiatkan pesan yang penting ini. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah yang buruk atau kesalahan dengan kebaikan, dengan perbuatan baik. Tamhuha, dia akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin sekalian, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung beberapa makna. Pertama adalah perintah takwa itu sendiri. Kita sebagai umatnya diperintahkan untuk takwa dalam pengertian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering dibahas tentang definisi takwa ini adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap ini akan berat sekali, padahal ketika mereka belajar agama, mereka akan merasakan bahwa sesungguhnya tidak ada perintah Allah yang memberatkan, seperti sholat, puasa Ramadan, dan sebagainya. Kalau perintah itu dan dengan kondisi tertentu menjadi berat, maka dalam Islam ada istilah rukhsah, ada keringanan. Umpamanya puasa, bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan karena sakit, karena ada kondisi perjalanan dan sebagainya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, siapa yang sakit atau dalam perjalanan, bisa dia tidak puasa pada hari itu. Pada waktu diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu, dia tinggalkan dan dia mengganti sebanyak yang ditinggalkan. Maka Allah menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah bagi kalian, Allah tidak menghendaki kalian menjadi susah. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang berat. Oleh sebab itu, ya, kalaulah ada orang yang merasa berat, dan ini perkara yang sangat sulit dilakukan, yang membuat sulit itu bukan karena kondisi atau fitrah manusia, tetapi iman yang tidak ada. Ya. Bergerak ke arah masjid saja untuk sholat berjamaah, sulit. Persoalannya iman. Ya. Orang-orang yang tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat berjamaah itu, itu kalau jalan-jalan mungkin ke luar negeri bisa. Ya, artinya itu adalah persoalan batin, persoalan hidayah. Kemudian yang kedua, bahwa sebagian orang menganggap bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah di semua keadaan. Ya. Sedangkan kita membutuhkan persoalan-persoalan yang mencukupi kebutuhan kita. Ya, artinya kita butuh urusan dunia. Takwa kepada Allah itu ada dalam semua urusan. Jadi untuk diketahui bahwa takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja dalam melaksanakan perintah salat, puasa, ya, berzikir pada waktunya atau ya ingat kepada Allah di setiap hari, ya. Puasa, taat kepada Allah itu juga ya diperintahkan ketika seorang berbisnis, ketika seorang menjabat, ya, menjalankan tugas amanah, ya, ketika bergaul dan sebagainya. Nah, yang dimaksud adalah bahwa seorang tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti tuntun Allah dalam. Seorang disebut bertakwa ketika berbisnis, sepanjang dia bisnisnya itu mencari yang halal, ya, mencari rizki dari Allah dengan tujuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya, kalau sudah cukup keluarga untuk membantu orang lain untuk berbagai hal, dan banyak yang bisa dilakukan dengan rizki yang halal. Oleh sebab itu seorang muslim yang baik, yang taat, yang takwa tidak terhalang menjadi konglomerat, tapi dia hanya mencukupkan jalan mendapatkan rizki itu dengan cara yang halal, ya, sehingga tidak akan ditemukan kalau seorang itu bertakwa di semua keadaan. Takwa dalam arti yang sesungguhnya seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, karena takwa itu di semua keadaan, maka Allah juga menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan itu, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang di semua keadaan dia menjaga ketaatan kepada Allah, kapan saja dia dipanggil oleh Allah, maka dia dalam keadaan takwa itu, dan inilah yang diperintahkan. Kemudian kaum muslimin sekalian, bahwa ibadah dalam Islam, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah, dalam urusan menjaga amanah, dalam berbisnis, boleh jadi itu mempunyai pahala yang lebih besar dari ibadah ritual, ya. Itu sangat tergantung bagaimana dia melakukan, ya, tentang ikhlasnya, tentang kesungguhannya, ya. Kalau salatnya salat yang kurang diperhatikan, dia hanya mendapatkan beberapa persen dari pahala salat itu, karena sholatnya, ya, masih dikejar-kejar waktu, masih disesak tugas, sementara, ya, urusan lain, ya, dilakukan oleh orang lain dengan ikhlas. Ada orang yang sholat dengan baik, lalu dia berdagang dengan baik, dengan jujur. Nah, pahala dagang orang yang ikhlas, yang jujur itu bisa lebih besar dari pahala orang yang sholat yang kurang terpelihara. Maka seluruh ibadah di sisi Allah punya nilai. Ada yang disebutkan, ya, ada yang disebutkan untuk memotivasi agar itu tidak ditinggalkan. Ya, disebutkan pahalanya begitu besar, sebesar gunung Uhud, sebesar langit dan bumi, ya, dibangunkan rumah di surga, berbagai macam. Ada yang tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan

0: ya, dia mencukupkan cara yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak keluar dari jalur takwa kepada Allah, dan dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang disukai oleh Allah, mana yang nilainya besar, dia akan lakukan. Dan yang menonjol pada diri orang-orang yang takwa, ketika datang perintah-perintah ibadah ritual, dia segera menghadap Allah, dan dia ya menjadikan itu jalan untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Kaum muslimin di mana saja berada, perintah untuk bertakwa di semua keadaan juga diiringi perintah untuk mempertahankan keadaan itu di setiap saat sampai datangnya akhir hayat. Karena tidak jarang ada orang-orang yang beribadah yang asalnya semangat kemudian kendur, dan pada akhirnya hilang ibadahnya, dia mati dalam keadaan kufur, ya, atau sebaliknya, bahwa ada orang-orang yang beriman suatu saat tapi hilang imannya di waktu lain. Oleh sebab itu, perintah untuk mempertahankan iman ini menjadi penting. Apalagi Nabi mengatakan keimanan seseorang itu, ya, amal seseorang itu dinilai dari akhirnya, ya, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itulah sebabnya Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan taat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan, memelihara ketakwaan itu, membinanya dengan tetap belajar, mengkaji, dan banyak ingat kepada Allah, serta mempertahankan sampai datangnya husnul khatimah, akhir hayat. Dan orang-orang demikian Allah janjikan kepadanya surga, kebahagiaan yang abadi. Demikian.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah pada hari ini terkait dengan takwa di semua keadaan. Dan ternyata takwa itu juga ibarat kata sebuah kebutuhan untuk setiap urusan begitu ya Ustadz. Bukan hanya untuk akhirat tapi juga dunia. Bagaimana akhirnya kita bisa untuk terus menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin ikut bergabung bersama kita hari ini di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan Mbak Dian juga sehat ya.
1: Amin, terima kasih banyak Mas Apin. Kita sedang bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG, bicara terkait takwa di semua keadaan. Silahkan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat Pak Ustadz ya. Semoga terbesar sukses.
3: Amin.
2: Dari Islam juga kita semoga jalan menuju ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Pertanyaan gini Pak Ustadz, takwa dalam segi apapun kita memang bertakwa, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, percaya. Takwa dan iman itu satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan kan itu Pak Ustadz ya. Seperti lima sehat, empat sempurna. Seperti ada air, ada makanan. Nah pertanyaan gini Pak Ustadz, orang yang punya ilmu seperti kita, ibaratnya ilmu padi Pak Ustadz, semakin banyak ilmu yang dia peroleh semakin merunduk. Tapi terkadang kita lupa Pak Ustadz. Ada juga orang yang punya ilmu, kadang kita sombong. Itu bagaimana kesombongan itu, apakah cukup meleburkan dosa kalau iman kita ada, takwa ada? Bagaimana caranya kita meleburkan dosa kalau kita punya ilmu tapi sombong Pak Ustaz? Apakah orang itu udah tidak percaya yakin, percaya sama yang kuasa apa gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Karena ketakwaan itu kan segalanya kan harus bertakwa katanya, iman.
3: Iya.
2: Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz ya. Saya selalu Mbak sekali udara tetap udara mudah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan Mas Apin ya Ustaz ya. Ada yang memang punya iman dan takwa tapi punya ilmu tapi dia sombong. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Silakan.
0: Nah, Mas Apin perlu diketahui bahwa fenomena yang ada itu sudah disinyalir oleh Allah

0: Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia itu laksana permainan dan senda gurau. Watafakhurum bainakum. Tempat kamu berbangga-bangga. Nah, ternyata memang banyak orang-orang yang dengan kesuksesan dunia, dia punya harta yang banyak, dia bangga dengan menampilkan berbagai aksesoris kehidupan, ya, apakah itu pakaian, kendaraan, ya, tampilan tempat tinggal yang tidak mau kalah dengan yang lain, ya, niatnya apa? Supaya orang tahu siapa kita. Nah, sikap-sikap yang menonjolkan diri untuk mendapatkan pujian itu tidak disukai oleh agama, ya. Tetapi kalau orang yang ingin keindahan, ada rezeki dia pergi beli baju baru-baru, ya. Kemudian ada juga orang yang diberi ilmu, diberi kemampuan, ya. Kemudian menyombongkan diri dengan merendahkan orang lain. Nah, sombong yang dibenci itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ya, kamu tahu apa? Saya ini begini-begini. Nah, innallah la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena kalau kesombongan itu sudah melampaui batas, itu adalah aba-aba kejatuhan akan datang. Ya, siapapun yang sombong di dunia ini akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang ketika itu merendahkan kekuasaan dan dirinya, itu menjadi pelajaran untuk kita. Ya, tidak ada yang sombong kecuali akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, Allah itu
1: baik, pendengar, kita masih mencoba untuk terhubung bersama dengan Ustadz. Ustadz, apakah masih terdengar suaranya? Oke. Okay. Halo, Ustadz?
0: Ya, ya.
1: Ya, oke, okay, baik. Cukup terdengar suaranya jelas ya, Ustadz? Baik.
0: Jelas. Suara saya gimana?
1: Iya, Ustadz, cukup jelas. Tadi sempat terputus sedikit, tetapi sudah kembali lagi. Silakan Ustadz, boleh untuk dilanjutkan kembali.
0: Sudah, cukup.
1: Ya, aman Ustadz.
0: Jadi, Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong.
1: Baik, Ustadz.
0: Sudah selesai jawab.
1: Oke. Terima kasih, Ustadz. Nah, tentunya juga ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, Ustadz. Ya, tidak boleh sombong walaupun kita punya ilmunya begitu. Dan jangan sampai kita merasa lebih baik begitu ya daripada orang lain. Sehingganya tidak terasa kita sudah merendahkan orang juga begitu ya, Ustadz. Ya, Masya Allah. Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali. Ini dari line WhatsApp. Ada Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak Ustadz. Kita kan melaksanakan sholat tujuan utamanya untuk menjadi taat. Bagaimana ketika kita sudah sholat tapi kita belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan munkar? Apakah artinya sholat kita ini belum khusyuk, Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Oh ya. Nah, inilah yang paling mengena dengan apa yang kita bahas tadi. Bahwa seorang diperintahkan untuk taat kepada Allah. Dan ketaatan itu diantaranya adalah sholat. Sholat itu menduduki posisi tertinggi dalam perintah ibadah ritual. Ya, dalam hablu minallah, perintah ibadah yang tertinggi itu adalah sholat. Ya. Ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, ya apakah amal yang paling afdal? Sholat pada waktunya. Nah, sholat yang dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dia akan mampu membina seseorang untuk tunduk kepada Allah di semua keadaan. Ya, maka kalau sholatnya belum benar, barangkali itu pula kemampuannya, ya, masih belum bisa mengantarkan pemiliknya, musallinya, orang yang sholat itu untuk mencegah keji dan mungkar. Tapi sholat yang benar, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Kalau seorang tunduk patuh karena Allah, dia salat karena Allah, maka kepatuhan dan ketundukan itu seyogianya juga akan mampu menepis semua larangan Allah, ya, semua yang haram yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Sebagaimana dia meninggalkan, ya, keingkaran untuk meninggalkan sholat. Artinya perintah sholat itu kalau dia tinggalkan, dia takut karena Allah akan marah, maka dia sholat karena Allah. Nah, sikap semacam itu tentu akan juga bertempat di tempat yang lain. Ketika ada larangan untuk makan yang haram, larangan untuk korupsi dan sebagainya. Demikian.
1: Baik Ustaz, tentunya itu semua adalah karena Allah begitu ya, bukan karena si A, si B begitu, sehingganya lurus niat kita, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, ini sudah ada ikut bergabung juga melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Hamba Allah di Bandar Lampung, Mbak.
1: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung, silakan pertanyaannya kepada Ustadz Haji Mukhlis Solihin terkait takwa di semua keadaan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini di tempat saya ya, khususnya di tempat saya enggak tahu di luar. Itu Ustadz jamaah beberapa Ustadz, itu dia kalau ceramah, Masya Allah, baik sekali Pak Ustadz. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, kalau waktunya sholat dia suka terlambat atau malah nggak sholat di situ, Pak Ustaz. Selalu yang saya perhatikan itu selalu terlambat. Tapi kalau dia ceramah Jumat atau ceramah apakah itulah, itu nggak salah-salah lah. Tolong sholat itu utamakan. Tapi dia sendiri nggak pernah sholat berjamaah, Pak Ustaz. Itu banyak. Nah yang kedua, Pak Ustaz, ya maaf ya, saya kan sering ngimamin, Pak Ustaz. Itu gimana Pak Ustaz ya, kadang-kadang yang makmum saya itu kan banyak orang-orang pintar Pak Ustaz, jadi kepada nggak mau ya terpaksa ya saya, itu hukumnya gimana Pak Ustaz, seperti saya ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz. Tadi yang pertama ya terkait dengan adanya beliau melihat ya. Silakan Ustadz untuk menjawab.
0: Yang pertama, kita simpulkan saja untuk yang kita jawab adalah bagaimana ketentuan sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah itu perintah yang sangat ya penting. Karena Nabi sampai-sampai pernah berkata, rasanya saya ingin menyerahkan tugas imam kepada seseorang. Lalu saya perintahkan seorang untuk azan. Sementara saya berkeliling-keliling membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Artinya Rasulullah sangat kecewa orang yang tidak datang ke masjid. Karena mereka itu dipanggil untuk sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Seolah-olah mereka tidak dengar. Ya. Dan sebagian ulama, termasuk Imam Al-Bukhari, itu mewajibkan sholat jamaah. Ya. Mewajibkan dalam pengertian kalau dia tidak berjamaah tanpa uzur, dia dosa. Tapi umumnya ulama berpendapat ini sunat muakkadah. Ya. Tapi ya di zaman Rasul kan tidak ada pembagian sunat muakkad, sunat mukhaffafah atau apakah wajib ya salat jamaah. Ya, faktanya para sahabat itu semuanya salat berjamaah kecuali orang-orang munafik. Nah, tapi sekarang ya banyak orang yang meninggalkan sholat jamaah. Kadang-kadang kalau ceramah, ya bersemangat mengajak kebaikan, tapi dia belum melaksanakan sholat berjamaah, berarti ini ada yang kurang. Nah, ya dia harus menyempurnakan, karena Allah mengatakan lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Dia bertanggung jawab kepada Allah, karena Allah katakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah kamu hanya berkata tapi kamu tidak berbuat, ya. Apalagi kalau dia tidak sholat. Wah, ini dia telah menipu orang banyak. Nah, kaum muslimin, ini pentingnya untuk melakukan sholat berjamaah sehingga kemakmuran masjid itu menjadi gambaran kemakmuran imannya orang-orang yang ada di sekitar masjid tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang mengimami orang banyak sementara dia merasa banyak orang yang lebih dari dia. Ya. Nah, sholatnya insya Allah sah ya. Kalau orang sholatnya sah, maka dia mengimami sholat orang sah ya. Tetapi kalau kita punya kesempatan atau ada peluang untuk menetapkan siapa yang harus jadi imam, imam itu sebaiknya yang terbaik di dalam Al-Quran ya, terutama hafalan dan bacaannya ya. Fal ya'ummukum liqira'ati, hendaklah mengimami kamu karena bacaannya, Al-Qur'annya. Fa in kanu minhu sawa'an, kalau mereka tentang Al-Qur'an sama, siapa yang lebih paham tentang sunnah? Kalau mereka sama pemahamannya tentang sunnah, siapa yang lebih ini dulu hijrahnya? Kalau sama tentang hijrahnya, siapa yang lebih tua umurnya? Artinya fal ya'ummukum ya, hendaklah mengimami kamu orang yang terbaik dari kamu. Ya, baik dalam ukuran agama, dalam ukuran syariat. Tetapi kalau tidak ada kesempatan untuk menetapkan siapa yang harus jadi imam, maka ada hadis dari Nabi ya, sallu wara alladhi yaqulu la ilaha illallah wa sallu ala alladhi yaqulu la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya seorang muslim yang dia benar-benar Islamnya, maka insya Allah salatnya sah. Dan salatkan pula ya. Kalau sudah meninggal, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, juga kewajiban kita mensalatkan mereka. Jadi demikian Bapak.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya atas dua pertanyaan dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ustadz, kita kembali lagi di WhatsApp. Kali ini sudah ada pendengar kita dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Ustadz. Mungkin pertanyaannya,
0: Masya Allah,
1: agak di luar tema, tetapi ini menjadi sebuah kegelisahannya sehingga beliau menanyakan hal ini, Ustadz. Assalamualaikum, maaf kalau di luar tema, Pak Ustadz mau tanya, bagaimana dengan membunuh anjing karena sudah memangsa ayam? Sudah 10 ekor ayam saya dimangsa. Mohon pencerahannya Ustadz atas kejadian tersebut.
0: Ya, membunuh anjing ya, saya belum melihat ada dalil yang memerintahkannya ya. Tetapi kalau hadis yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang meminta ganti karena anjingnya terbunuh karena seseorang, ya gantilah dengan segenggam tanah gitu. Artinya membunuh tentang anjing ini tidak ada kisos ya. Tetapi anjing kalau tidak ada masalah tidak boleh dizolimi ya. Tidak boleh dizolimi. Cuman kalau dia sudah merusak, maka ini adalah ijtihad kita boleh mengatasi persoalan itu dengan cara yang baik ya. Apakah dia dibunuh atau dia diikat dan sebagainya. Jadi kalau memang dia sudah merusak, kalau dia hidup mudaratnya lebih banyak ya, apalagi anjing gila ya. Ada anjing-anjing yang sudah mengkhawatirkan di masyarakat. Dulu pernah ada di Sumatera Barat tuh anjing-anjing yang tidak diikat ya, ditembak oleh pemerintah ya, dimasukkan ke dalam truk. Pernah pada tahun berapa dulu saya ingat ya. Nah, kebijakan semacam itu yang sifatnya pertimbangannya harus menghindari kezaliman saja ya, tidak boleh dianiaya ya. Ya, dengan cara yang cepat dia mati ya. Tapi kalau memang dia menimbulkan mudarat. Hanya memelihara anjing dalam syariat Islam itu tidak disarankan. Malaikat tidak masuk rumah orang yang di situ ada anjing. Nah, ini menunjukkan bahwa memelihara anjing ini ya riskan, karena orang yang di rumahnya itu ya, kalau diketahui tempatnya bejananya dijilat anjing, dia harus membersihkan dengan cara airnya dibuang, disertu atau dicuci 7 kali, salah satunya itu dengan tanah, itu baru suci. Nah, oleh sebab itu adanya anjing di rumah itu mempunyai persoalan ya. Hanya diizinkan ketika itu memang diperlukan untuk menjaga, untuk mengawal ternak dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Terima kasih Ustadz untuk penjabarannya, Masya Allah ya. Terima kasih untuk pertanyaannya juga bagi hamba Allah di Kota Baru Kalimantan Selatan yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kami. Selanjutnya Ustadz, ini juga sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, ada hamba Allah di Jati Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau tanya terkait masih dengan termasuk dengan tema kita. Apakah kita termasuk manusia yang punya salah dengan manusia lain apabila kita sedang berusaha takwa, salah satunya dengan berusaha istiqomah sholat berjamaah, sehingga orang tersebut tidak suka melihat apa yang kita lakukan padahal mereka ke masjid kalau mereka mau atau sempat? Bagaimana kita mensikapi orang yang demikian, Ustadz?
0: Jadi kalau ada orang yang tidak suka kita berbuat baik, yang motivasinya kita tidak tahu, ya, tapi itu boleh jadi dia sudah punya bibit kebencian kepada kita, bukan dengan sholatnya. Dia memang benci sama kita. Maka kalau demikian halnya, ya berusaha kita untuk perbaiki. Ya. Karena silaturahim di dalam Islam itu dianjurkan. Ya. Saya yakin itu bukan dia benci dengan sholat. Hanya kalau ada sikap iri, wah kok dia sholat padahal asalnya nggak sholat, ya. Ya, saya banyak teman, sekarang dia sholat, komunitas saya jadi sedikit. Gara-gara dia sholat, jangan-jangan nanti kawan-kawan juga ikut sholat semua. Saya jadi terkucil. Nah, dia salah, nggak usah dipedulikan orang macam itu. Kalau ada orang yang tidak suka kita berbuat baik, maka kita tidak usah pedulikan. Ya, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, nah, jadi... kita bersikap baik kepada orang sehingga seolah-olah antara kita dengan dia tidak ada permusuhan. Itu anjuran di dalam Islam. Ya, adalah sikap yang sangat mulia ketika seorang mampu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Ya, bukan mentolerir kejahatan, bukan mendukung kesalahan, tetapi dia menunjukkan sikap dakwah. Kalau-kalau dengan sikap baik itu, orang yang jahat itu bisa berubah. Jadi itulah akhlak Islam. Kalau dia hanya memperlihatkan sikap tidak suka, maka jangan menghalangi kita untuk sholat berjamaah atau berbuat baik. Demikian.
1: Baik Ustaz, jangan sampai mungkin penilaian dari orang lain justru membuat kita jadi ragu gitu ya Ustaz ya, untuk melakukan hal-hal ya. Baik. Bisa jadi memang mereka tidak menyukai karena suatu hal, berarti memang bukan pada hal yang kita lakukan, tapi mungkin pada diri kita. Tetapi baiknya memang jangan sampai membuat kita juga khawatir atau kita merasa ragu untuk melakukan hal-hal baik begitu ya Ustaz. Masya Allah, terima kasih ya. Banyak Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Jati Agung sudah kita jawab. Selanjutnya ini dari Bapak Suparno di Kota Sepang. Ustadz mau tanya, mana yang benar seharusnya? Zikir setelah sholat itu dikeraskan suaranya atau direndahkan?
0: Oh ya, nah, sebenarnya zikir itu kalau anjurannya adalah dengan merendahkan suara. Ya, bidunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara. Ada orang yang berzikir dengan keras di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menegurnya, "Ayuhan nas." Ya. Hai manusia, ya. Kasihanilah dirimu, ya. Arbi'u 'ala anfusikum innaka la tad'una al-asamma wa la ghaiban. Kamu sedang berdoa, sedang menyeru zat yang tidak tuli dan bukan pula jauh. Innal ladzi tad'una sami'un qarib. Zat yang kau panggil itu adalah Maha mendengar lagi Maha dekat. Maka kita menyebut nama Allah dengan merendah sambil menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perbedaan di antara ulama, apakah merendah ini sampai tidak terdengar, ya. Ya, karena ada juga riwayat bahwa Rasul begitu selesai salat dia berpaling kepada sahabat, dia istighfar. Dan istighfar itu didengar oleh sahabat. Jadi barangkali kalau diperdengarkan sekedarnya saja. Ya, karena kalau semuanya keras, sedangkan zikir ini kan bermacam bacaannya, bisa saling mengganggu. Sedangkan Nabi menyatakan janganlah seorang yang beribadah mengganggu orang lain yang beribadah. Zikir yang disyariatkan ini sebenarnya sesudah salat itu masing-masing, tidak terpimpin. Tapi sebagian masyarakat, karena mungkin ya untuk membiasakan supaya banyak banyak orang yang hafal dengan zikir-zikir sudah sholat, maka banyak di banyak masjid itu dibaca dengan seragam ya. Tapi juga saya perhatikan itu lafaznya juga tidak seragam ya. Jadi ada yang dikeraskan, ada yang dipelankan. Secara syar'i yang dianjurkan sebenarnya melembutkan suara.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Kali ini sudah ada pertanyaan terakhir, karena kita sudah mau masuk ke penghujung acara juga, tapi kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari hamba Allah dari Panjang. Ustadz mau tanya, ada sekelompok pengajian, pengurusnya selalu menekan tentang sokongan ini dan itu. Walaupun orang gak punya sokongan itu, tetap harus bayar juga. Sedangkan perintah Allah, orang miskin itu wajib dibantu. Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Oh ya, kita sebenarnya punya ukuran ya, punya ukuran. Maka kalau sudah melampaui ukuran yang wajar, itu sebaiknya dimusyawarahkan. Jangan sampai sebuah kebijakan menjadi beban bagi orang lain. Allah pun tidak membebani kita di luar kemampuan. Ya, ma ja'alallahu fid-dini min harat. Allah tidak membebani seorang ya agama ini dengan berat. Agama ini ringan. Kewajiban infak dalam Islam itu pun yang wajib itu adalah zakat. Itu kalau hartanya sudah mencapai nisab. Nah kalau tidak itu sukarela. Jadi kalau ada pungutan-pungutan di majelis-majelis, apakah majelis pengajian atau persatuan berbagai macam kelompok-kelompok masyarakat, maka ndaklah ya pungutan-pungutan itu tidak membebani mereka di luar kemampuan, dan sebaiknya adalah seikhlasnya saja ya. Jadi demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga tentunya lewat line WhatsApp kita pada kali ini. Kita sudah berada di penghujung acara Ustadz, dan kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu pesan dari Ustadz terkait dengan tema kita pada hari ini, takwa di semua keadaan. Silakan Ustadz.
0: Baik, saya ingin tutup dengan sebuah hadis bahwa Rasul suatu ketika menyebut ya seseorang itu bahwa dia adalah ahli neraka. Kata Rasul, kalau kalian ingin tahu ahli neraka, itulah orangnya. Dia menunjuk seseorang. Sementara orang melihat bahwa orang ini begitu gagah berani dalam perang. Ya. Prestasinya dia begitu tidak takut menghadapi musuh. Membunuh kian kemari, dan pada akhirnya seorang yang mendengar perkataan itu, dia mengikuti laki-laki tadi, dan ya setelah diikuti ya ternyata pada suatu saat laki-laki itu terkena tikam ya, dia terluka dalam perang, kemudian dia tidak tahan, tidak ber dia menetakkan pedangnya ke dadanya, dia bunuh diri. Maka laki-laki itu datang kepada Rasul yang mengikutinya tadi. Ya Rasulullah, benar engkau. Laki-laki itu bunuh diri. Jadi artinya, di suatu saat dia kelihatan berbuat baik, tapi di waktu lain dia kehilangan kesabaran. Maka ini sebuah gambaran. Apalagi ini posisi di akhir hayat. Maka menentukan dia adalah ahli neraka, kata Rasul. Maka kita harus berhati-hati. Suatu saat kita rajin sholat, taat, ibadah, maka ketika itu kita juga minta kepada Allah sambil berusaha. Minta, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Tolonglah dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami. Ya. Maksudnya tetapkan pendirian kami di atas agamamu. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Atau ya muqallibal qulub, hai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Doa ini doa supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kajian pada hari ini. Insya Allah kita semakin memahami bahwa takwa bukan hanya diucapkan, tapi memang harus diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga tentunya Ustadz sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Ustadz, assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi untuk kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Allah lawi, mati kak sedap-sedap menuri jajo. Ajo wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah kecoba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
2: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi mune mulai hak katong di jala. Api pepe sengaja mu katong menija.
2: Hutangmu banyak hutangmu.
1: Nama salah hutang, Medi. Saya tidak ambil kawan. Aku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ini aku mak hatong. Pakai katanya aku hatong. Jangan salah aku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang dengan aku.
2: Tanggung jawab, Nikusa. Tanggung jawab. Kini aku hatong. Segok aku duit lain. Memenganan aku haji, Niku.
1: Lihat kok nganek sebangi mone. Lihat karena mone yang bayar hutang dengan aku. Lihat salahnya aku. Lihat kok nganek tenang.
2: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
1: Alah, ngutang kacu tidak tembok lala niku.
2: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
1: Nihan mah yang ngutang.
2: Banyak hutang sahulin banyak.
1: Apa lagi?
0: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: 4FM Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 6.

Mendengarkan Eka Gesunyi ini kembali kami hadirkan Wakcha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini kami kutip dari rri.co.id. Informasi pertama, Perumbulok Kantor Wilayah Lampung mencatat realisasi pengadaan gabah dan beras hingga 8 Oktober 2026 mencapai 471.767 ton gabah atau setara 241.319 ton beras. Capaian tersebut meningkat 19,13% dibandingkan realisasi sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar 202.564 ton setara beras. Peningkatan pengadaan tersebut menjadi kontribusi Bulog Kanwil Lampung dalam mendukung capaian pengadaan pangan nasional hingga 7 Oktober 2026 yang mencapai 4.104.573 ton atau sebesar 102,61% dari target 4 juta ton. Perum Bulog menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pencapaian pengadaan pangan nasional tersebut. Capaian itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tahanan pangan dan mendukung program swasembada pangan. Keberhasilan pengadaan pangan nasional tidak terlepas dari arahan dan dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, TNI dan Polri melalui tim jemput pangan, pemerintah daerah, petani, mitra kerja, serta seluruh insan Bulog. Realisasi nasional tersebut merupakan capaian pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog dan menjadi bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2026 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah atau beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2026-2029. Informasi selanjutnya minum waki di pagi hari ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah janji jabat pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung pada Jumat 9 Oktober 2026. Pelantikan yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal tersebut berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung. Dalam pelantikan itu, Imam Ghozali dilantik sebagai staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Provinsi Lampung. Sementara itu, dua pejabat fungsional yang dilantik yakni Wulan Suci Moko Bombang sebagai psikologi klinis ahli pratama pada Rumah Sakit Jiwa daerah

Dalam sambutannya, ia mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam dinamika birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama setiap aparatur pemerintah. Demikian Mina Mwaki, Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi yang siap mengangkat negeri.
1: Di dunia monaga wat ampo, kangena kirewa.
2: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
1: Kira mencawagu tentuat.

Sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda minum wangi dari kaca sunyi nih, yang pagi hari ini lagi apa nih? Lagi masak kah untuk sarapan pagi, atau bahkan untuk Anda minum wangi yang pagi hari ini juga memang udah siap gitu ya untuk beraktivitas di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 10 Oktober 2026 nya. Selamat pagi juga untuk Anda minum wangi yang pagi hari ini lagi menikmati suasana paginya dengan cuaca yang juga pagi hari ini untuk kawasan Gatot Subroto juga belum terlalu panas gitu ya. Dan ini juga cocok banget nih untuk Anda minum wangi untuk bisa menikmati suasana pagi, mungkin olahraga-olahraga dulu ya sebelum beraktivitas, atau juga untuk Anda minum wangi kayaknya kalau belum sarapan itu lemes aja gitu ya bawaannya ya. Nah, untuk Anda minum wangi di manapun Anda berada yang juga mungkin pernah ngerasain ya, setelah makan itu ngerasa ngantuk banget ya. Dan ternyata ini ada istilahnya, yaitu adalah food coma atau post pradital, pradial.

terutama dalam jumlah yang cukup besar. Nah, penyebab utama dari fenomena food coma ini berkaitan dengan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, maka lonjakan insulin akan terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Rasa ngantuk itu muncul bisa menjadi sinyal bahwa tubuh kita kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh akan kesulitan mempertahankan fokus setelah pencernaan dimulai. Gejala yang biasa muncul dari food coma adalah rasa ngantuk yang sulit banget ditahan dan tubuh terasa lemas dan berat. Selain itu, gejala lainnya yang muncul adalah susah berkonsentrasi dan mata kita itu terasa berat dan pengen merem gitu ya, pengen tidur aja ya. Nah, ternyata tidak mengakui ada beberapa hal yang bisa meningkatkan resiko food coma, seperti makanan berkarbohidrat tinggi, karena mengkonsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi kayak nasi, mie, dan juga pasta itu bisa meningkatkan lonjakan kadar gula darah. Setelah terjadinya lonjakan tersebut, tubuh akan menjadi lemas dan mudah ngantuk. Nah, selain karbohidrat tinggi, perlu juga menghindari untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak, dan hal tersebut juga itu membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras untuk memecah lemak yang membutuhkan lebih banyak energi. Mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi juga bisa memberikan dorongan energi secara singkat, namun sesaat setelah itu kadar gula yang turun kembali dengan cepat dan membuat tubuh kita tuh ngerasa ngantuk gitu ya. Nah, lain halnya yang membuat food coma sering terjadi adalah kebiasaan duduk santai atau berbaring setelah makan. Jadi ketika tubuh gak bergerak, pencernaan menjadi lambat sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan, membuat tubuh lelah dan mengantuk. Untuk mencegah terjadinya food coma, itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi secukupnya. Selain itu juga Mina Muaki, ketika tubuh tidak bergerak, pencernaan juga jadi lambat pastinya ya. Jadi untuk mencegah, disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi yang secukupnya. Selain itu, setiap hidangan pastikan terdapat sayur dan serat, kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi. Tubuh juga sebenarnya memerlukan protein ya, Mina Muaki, untuk menjaga energi lebih stabil. Dan selain itu, kita juga bisa hindari nih berbaring ataupun tidur setelah makan dan lakukan aktivitas untuk membantu pencernaan dalam tubuh. Jadi ini mungkin sering banget terjadi ya buat Anda minum lagi, mungkin siang hari ya, ketika habis makan siang itu bawaannya ngantuk gitu ya. Dan ternyata minum lagi ini juga perlu kita pahami juga ya, ternyata ini adalah salah satu sinyal ataupun tanda di dalam tubuh kita. Kita juga memerlukan mikronutrien tadi ya, dan jangan lupa juga konsumsi protein minimalki, karena protein juga nggak selalu yang mahal-mahal ya. Dan untuk Anda juga nih minimalki, pengen ingetin dulu ah ya yang suka ngerokok ya, mungkin satu bungkus rokok Anda bisa beli telur ya, terus juga tahu, tempe, yang tentunya ini juga punya kandungan protein. Jadi untuk Anda minimalki, kita juga bisa bijak juga ya untuk bisa mengatur keuangan, untuk bisa membeli makanan yang juga diperlukan untuk tubuh kita. Untuk Anda minum lagi yang lagi di jalan, mungkin di pagi hari ini sudah akan menuju ke tempat aktivitasnya, atau bahkan di akhir pekan itu biasanya ya, Sabtu dan juga Minggu itu banyak sekali undangan, mulai dari pernikahan, terus juga syukuran mungkin ya, dan lagi siap-siap ataupun lagi sibuk-sibuknya nih untuk bisa mempersiapkan acaranya. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Kami juga masih akan terus hadir menemani Anda minum lagi, masih dengan rangkaian lagu-lagu Lampung hingga nanti tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin.

0: gitu ya Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit

Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor resiko tertentu lebih awal. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening. Kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Ramai banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
4: Bu Nia. Iya dong, bener. Aku baru aja belanja, Bu.
3: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
4: Oh, alah. Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
3: Apa iya, Bu? Yang benar.

0: Pelabuhan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
2: Waktu jam 7. Minum wangi dari ganja sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten dan kota terdampak kini masuk kategori normal. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran menyampaikan bahwa perkembangan tersebut, akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan, dan aktivitas pasar mulai kembali normal. Dan juga menambahkan, pemulihan dilakukan melalui koordinasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dukungan mencakup pangan, air bersih, perbaikan jaringan, serta pelayanan di lokasi yang masih membutuhkan penanganan. Pembangunan hunian tetap atau huntap menjadi kerjaan utama dalam fase pemulihan permanen. Data Satgas PPPRR per 5 Oktober 2026 mencatat 1.862 unit huntap sedang dibangun. Dari target 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit telah selesai dan siap ditempati. Realisasi tersebut baru mencapai sekitar 3.26% dari total kebutuhan pembangunan huntap. Informasi selanjutnya minamuagi di pagi hari ini, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran jagung kepada peternak dengan harga terjangkau. Percepatan ini melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pangan. Pemerintah juga mempercepat pengadaan jagung untuk memenuhi kebutuhan peternak di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Amran mengatakan percepatan distribusi dilakukan dengan mengoptimalkan stok Perum Bulog yang tersedia di gudang. Langkah ini